0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
6: 35, ya.
5: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa.

0: Biasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
1: Betul. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey, this is Steve Aoki. Thanks for checking out my video. Click on one of the links to see more of my videos, and don't forget to subscribe to see my newest stuff as soon as it's released.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari, dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari, jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah tersebut.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Maksimal. Intinya tidur yang cukup dulu. Tidur setelah itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. Think self reward ya. Up, gitu.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke. Okay.
3: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment dan juga self di mana dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah gitu
1: masalah.
2: Ya.
1: Bisa
2: resepkan obat untuk cepat tidur ya?
1: Betul, nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset,
2: CEO dari Bincang Psikolog, stres, anak muda yang sering mengalami stres.
3: Penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmii dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
6: Iya, benar.
5: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
6: Konsepnya gitu
7: konsepnya,
6: mungkin ya.
7: Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
5: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedang malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dari Kartini 39, hai selamat pagi teman Pro 2, selamat berhari Minggu. Barengan sama Vicky untuk pagi hari ini, tapi saya gak sendiri ding ya. Hai.
1: Halo Kak.
0: Yeah, ceria banget pagi hari ini ya. Oke, hari ini tepat di hari Selasa, Maulid ya?
1: Iya, Maulid.
0: Maulid, jadi libur gitu ya. Tapi teman-teman tetap produktif di sini untuk barengan sama kita, barengan sama Pro 2. Ada topik yang keren yang pasti kita bakalan bahas. Tapi sebelumnya, kamu siapa?
1: Okay. Oh, Kak Vicky baru ini ya, baru lihat ya?
0: Iya, udah kemarin-kemarin sih, sampai di rumah kamu saya pelototin lagi ya. Saya ikutin kamu di rumah. Tapi Pro 2 kan belum tahu namanya siapa, ya. Coba.
1: Nama aku Zalwa.
0: Halo Zalwa. Ya, halo. So kerap ya. Oke, pagi hari ini kita balik lagi untuk ngebahas topik keren ya. Topik krusial banget sih sebenarnya ya. Ini buat kita yang hidup di Indonesia.
1: Iya.
0: Di Indonesia kan kita nih ya?
1: Iya, Indonesia. Oke.
0: Okay. Kira udah pindah gitu ya. Soal moderasi beragama gitu. Jadi jangan ngembayangin diskusi ini itu diskusi kaku ala seminar gitu. Tapi kita mau ngobrol santai barengan sama Salwa yeah. Gitu ya. Oke, okay. Next loh. Kita by script aja. Oke, okay. Salwa di poin berikutnya.
1: Oke. Okay. Okay. Di okay. Sekarang ini ya, kan kita sekarang lagi bahas ini ya, moderasi beragama.
0: Moderasi beragama.
1: Nah, di isu-isu sekarang ini, moderasi ini sebenarnya nempel banget sama keseharian kita.
0: Okay.
1: Apalagi di Palu nih, kita kan di Palu ya, yang masyarakat itu super beragam gitu.
0: Oke, okay. Nah, betul sih, banyak yang mungkin berpikir gitu ya, selalu moderasi beragama itu artinya mengkompromikan ajaran agama gitu ya, padahal bukan agamanya yang moderasi, tapi cara pandang gitu ya, kemudian juga sikap kita dalam beragama agar tidak ekstrim ya, kanan, kiri gitu, kemudian juga melihat fenomena generasi muda kita, kemudian juga milenial gitu ya, sejauh apa sih mereka paham tentang konsep ini gitu. Oke.
1: Iya, nah Kak Vicky, anak muda sekarang tuh banyak banget yang cerdas-cerdas ya.
0: Cermat, tapi, bukan iya. Ya? Cerdas-cermat.
1: Tapi tantangannya tuh banyak. Mereka itu sekarang kebanyakan hidup di era yang algoritmanya itu media sosial.
0: Yes.
1: Tapi kadang juga mereka tuh paham moderasi ini tuh terkikis bukan karena mereka jahat, tapi karena jebakan filter bubble dan narasi provokatif di medsos.
0: Makanya kayak kita di apa lain di sesi pertama tadi ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita evaluasi lagi gimana peran kita sebagai generasi muda yang kemudian harus memproteksi diri agar tidak kebablasan ya ketika di media sosial kamu ketemu konten yang ekstrim, kemudian kamu fall up dan wah kayaknya bener nih ini nih. Sebaiknya harus cari kebenarannya gitu ya.
1: Apalagi kan ke sekarang itu banyak berita-berita hoax gitu. Orang tuh gampang-gampang percaya aja, apalagi orang-orang tua. Kebanyakan kan mereka selalu apalagi di FB. Di Facebook tuh banyak banget orang-orang tua yang
0: tanda kutip
1: saling,
0: ya.
1: Saling iya,
0: ya,
1: saling
0: ya.
1: Ini saling inilah menjatuhkan apalagi konten-konten yang sebenarnya itu hoax tapi mereka percaya.
0: Oke, okay. Sebenarnya kalau kita lihat dari generasi kita ya. Kalau kalian yang Gen Z, aku kan milenial ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita kayak bisa memfilter segala bentuk informasi-informasi yang simpang siur. Kalau tadi mungkin kamu lebih bahas ke orang yang setingkat dari kita nih ya. Misalkan kata orang tua ya mungkin secara pemahaman soal teknologi mereka mungkin masih sedikit minim ya gitu
1: ya.
0: Jadi ya kalau soal bagaimana menggunakan media sosial kemudian juga meningkatkan kepercayaan terhadap narasi yang berkembang ya saya rasa mereka mampu memahami itu tapi ketika mereka mengkonfirmasi itu dengan pemahaman mereka dengan teknologi mungkin agak sedikit ini ya menyesuaikan gitu ya mungkin ya tapi saya rasa sekarang antara anak muda, orang tua itu sudah mampu bersinergi bareng-bareng untuk bisa melihat hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan begitu ya. Apakah berkaitan dengan NKRI, menjaga keutuhan NKRI. Oke, di sesi pertama kita kelar. Nanti kita bakal balik lagi ya, Princess ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah join barengan sama kita di Line TikTok, kamu bisa share juga support kita untuk topik-topik menarik ya. Nanti bakal balik lagi.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tidak jadi kau bersihin.
6: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
5: Kau mau tahu? Begini
7: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Bagaimana memfasilitasi kalian agar... lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
10: ya, masih panjang
9: gitu. Nah, oke. Okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ini enggak?
10: Iya.
9: Karya gitu atau semacamnya.
10: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
9: Daun ya?
10: Teh dari daun telang.
9: Itu. Teh telang.
10: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
9: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
10: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih kak.
9: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah aja sih.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2.

0: Oke, okay, balik lagi barengan sama Zalwa. Zalwa. Oke, okay. Kita kasih ini dulu deh ya buat teman-teman yang udah gabung. Thank you. Waalaikumsalam. Selamat pagi RRI Pro 2. Oke, okay. Waalaikumsalam. Bisa request juga. Okay, boleh. Silakan kamu bisa tulis aja requestan kamu. Mumpung waktunya masih 30 menit ke depan juga sih ya. Lebih satu. Yeah. Kita ngomongin paling jujur nih, Salma. Salwa.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Ada Salma, ada Salwa yeah, gitu.
1: Kan? Salah ya.
0: Salah gitu. Jadi sekarang yang benar apa? Salma ya. Oke. Okay. Nah, ini anak muda sekarang sering terjebak juga di dua kutub gitu ya, kutub utara dan juga kutub selatan kayak kedinginan gitu. Ya, satu yang mungkin cuek ya sama nilai-nilai agama gitu ya. Di sisi lain ada juga yang belajar agama tapi langsung gampang ini mengkafirkan orang, menyalahkan kelompok lain dan sebagainya. Nah, ini kan nilai-nilai toleransi yang perlu kita kikis untuk dibenerin gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana kalau di posisi kamu?
1: Oke. Nah, ini tuh fenomena itu nyata banget ya, Kak. Banyak banget anak muda sekarang tuh yang cari ilmu agama di medsos, lewat potongan video 15 detik gitu, tanpa sanad atau keilmuan yang utuh.
0: Okay.
1: Padahal kan itu akibatnya itu muncul sikap yang merasa paling benar sendiri. Atau yang biasanya itu kita bilang exclusive mindset.
0: Exclusive mindset.
1: Ya, padahal keberagaman Indonesia ini takdir dan kekayaan.
0: Nah, betul sekali, itu takdir dan juga kekayaan. Otomatis kalau kita nilainya itu sebagai takdir, ya udah kita hidup di dunia ini ya mungkin kita hidup karena takdir.
1: Iya.
0: Mati pun juga karena takdir gitu ya. Nah, untuk keberagaman itu adalah sebuah takdir yang perlu kita mengerti begitu ya. Tapi ketika ada hal-hal yang justru akan menghancurkan keberagaman itu sendiri, nah ini yang perlu kita luruskan begitu ya, dengan tadi mungkin belajar nilai-nilai keagamaan, justru tadinya dia lebih banyak mengedukasi sebaiknya ketika dia paham dengan nilai-nilai agama, ya mungkin juga dia ceramah dan sebagainya, kan menjadi salah satu bentuk tujuan yang sebenarnya begitu ya, ketimbang meneruskan narasi-narasi negatif di media sosial. Betul sekali sih kalau menurut saya. Jadi selain itu ada juga kekhawatiran soal keberanian bersuara gitu. Nah, kadang ada anak muda yang juga mau berteman tanpa memandang suku agama gitu ya, tapi takut dirujak gitu sama teman-teman sebayanya sendiri atau dianggap kurang taat begitu ya. Oke. Ada ya.
1: Padahal kan ya pentingnya prinsip komitmen kebangsaan itu sama toleransi kan. Moderasi beragama itu perisai supaya kita tetap taat pada keyakinan sendiri tanpa harus membenci keyakinan orang lain. Kak Feki, temennya pasti ada yang beda agama.
0: Kan? Ada dong ya kan. Ini teman saya di samping saya. Kita berbeda tapi selalu komunikasi tentang keberagaman ya. Kita temenan. Nah, ini yang perlu dicontoh buat anak muda di luar sana. Jadi kalau pengen cari teman, jadi jangan harus memetakan di kelompok A, kelompok B dan sebagainya, tapi melihat keberagaman itu sebagai salah satu potensi positif yang kemudian hari itu bisa menjadi apa ya, keutuhan untuk Indonesia sendiri. Oke, di sesi kedua kita udah selesai ya, nanti bakalan balik lagi. Buat yang request tadi, boleh ya ditulis di bawah pengen request lagunya siapa. Tapi juga buat Pikachu namanya, siapa tuh?
1: Ada Pokemon.
0: Pokemon. Oke, kita bakal balik lagi sebentar, ala agak belibet ya, kayak belum ngopi pagi hari ini ya. Oke, nanti di sesi berikutnya teman produk kita lanjut.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
1: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Arena.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Oke, 105.2 FM teman terbaik kamu. Thank you buat semangat kamu hari ini ya. Meskipun di hari libur, semangat lah karena ya, libur ya.
1: Semangat.
0: Tapi kita semangat. Tapi kita enggak libur. Kita konsisten untuk temani teman Pro 2 ya. Salwa.
1: Ya. Okay, udah betul.
0: Udah betul ya. Udah aku kunci. Salwa. Takutnya salah lagi. Nah, ini sudah sampai di mana kita ini ya? Kita mau bacain dulu, teman-temannya udah kasih komentarnya juga. Nah, saya yang pertama ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, di sisi ini kita bakalan share sedikit testimoni dari beberapa obrolan-obrolan sebelumnya ya, bareng sama teman-teman kita. Ya. Dan ada juga cerita dari salah satu mahasiswa di kampus lokal gitu ya. Dia tuh bilang, jujur kak, di pertemanannya kita sebenarnya itu santai banget gitu. Nongkrong bareng, bikin proyek juga bareng. Banyak duit tuh ya. Beda agama gak masalah, tapi begitu masuk ruang komplain medsos isu SARA itu sering banget digoreng-goreng juga buat kepentingan politik dan juga sekedar nyari viewers, itu kan kebanyakan seperti itu gitu ya.
1: Iya, banyak banget. Menarik banget nih kak, soalnya aku juga dapat tanggapan yang sama
0: dari
1: komunitas pemuda kreatif yang ada di Palu. Mereka tuh bilang kita tuh butuh ruang yang ini, yang natural, bukan cuma formalitas toleransi di atas kertas. Nah, kalau cuma teori di kelas tuh bosen, bener sih. Tapi kalau kita bikin event art, musik, atau aksi sosial bareng, toleransi itu jalannya sendiri.
0: Oh, ya betul, lebih nyata sih ya. Kalau kita belajar soal teori, kemudian juga tanpa praktek, itu ibaratnya seperti itu ya. Tapi ketika kita formulasikan dengan cara yang baru, ilmu terapannya gitu kan, kita udah belajar teori, sekian persen. Kemudian gimana nih langkah aksi, langkah nyatanya gitu ya, di lapangan kita kan ngelihat kemajemukan, keberagaman. Tapi kita disatukan dalam satu kegiatan, misalkan bakti sosial gitu ya. Misalkan juga penanganan pasca bencana, ya gempa bumi dan sebagainya. Kita jadi kak gak memandang kelompok mana, kita punya barang yang untuk didistribusikan dalam bentuk bantuan obat-obatan ataupun juga makanan, ya tinggal disalurkan gitu. Jadi nggak harus si A dulu, si B dulu.
1: Iya, nggak membeda-bedakan. Ya, kan?
0: Gitu. Makanya tadi mungkin kalau dikatakan bahwa cara untuk belajar itu dari kayak bikin event art, ya kemudian juga musik, itu menarik banget ya. Aksi sosial bareng kita sudah sebutkan juga. Toleransi itu jalan sendiri gitu, itu maksud dan tujuan. Jadi kita bisa ngelihat kalau event art deh, mungkin ada kreativitas yang bisa ditampilkan gitu ya, mungkin ada video-video pendek ya, kemudian juga ada kreasi digital yang dibuat, tapi isi pesannya itu mengenai keberagaman.
1: Nah, ya betul banget.
0: Jadi kamu bisa bayangkan kalau umpamanya kegiatan itu masif diadakan di setiap tempat, di setiap momen gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan keberagaman itu masif dikampanyekan gitu, dan kita berharap bahwa kita betul-betul satu untuk Indonesia gitu. Kita betul-betul satu untuk bangsa ini. Setuju sekali gitu ya. Jadi realita anak muda sebenarnya itu butuh aksi nyata gitu.
1: Ya,
0: dan kamu
1: banget.
0: Selanjutnya. Oke, intinya
1: intinya itu saling menghormati, saling aja menghormati. Apalagi pas ibadah gitu. Kan beragam nih, bukan cuma Islam, tapi banyak lagi agamanya yang lain. Dan juga yang saling merangkul. Intinya itu bentuk moderasi yang paling autentik buat anak muda yang di zaman-zaman sekarang.
0: Zaman now ya, seperti kita-kita ini asik. Gak apa-apa dong ya, saya ikut gabung lah gitu.
1: Boleh
0: kan.
1: Boleh.
0: Kita kan antara milenial itu sama Gen Z kadangkala hanya berbeda apa sebelahan aja gitu ya.
1: Bertetanggaan aja.
0: Jadi kita saling bersinergi, yang Gen Z punya inovasi dan berteknologi, kita pun juga bisa gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita merangkul gen-gen alpha ya.
1: Iya.
0: Agar gen-gen mereka enggak kebablasan gitu kan. Itu pekerjaan kita. Kemudian juga kita ngelihat generasi sebelumnya ada gen X ya.
1: Iya.
0: Kemudian generasi lainnya ya, kita rangkul juga untuk sama-sama membangun satu keberagaman untuk bangsa ini, tuh kan, udah serak. Ya, tapi kayaknya kita harus pamit ya, waktu kita udah cukup lagi untuk ngebahas ini, tinggal beberapa menit ya, dan okay, yang pastinya banyak pesan-pesan positif yang kita udah sharing barengan sama kalian, dan mungkin pengen sapa-sapa lagi teman-teman yang ada di TikTok mungkin?
1: Ya boleh. buat teman-teman yang ini yang sedang menonton live TikTok di Pro2 sekarang ya, kalian bisa menerapkan pesan-pesan yang kita berikan tadi. Mungkin yang menonton dari awal sampai akhir paham lah.
0: Okay. Dan mungkin ya kedepannya banyak konten-konten juga yang di follow up yang berkaitan dengan ini, dan itu kita jalan bareng gitu ya, dan menjadikan salah satu solusi keberagaman. Okay, Vicky pamit.
1: Zalwa juga pamit.
0: Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pengalaman saya di... apa namanya, disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: What's new in Pro 2?
2: Ya, teman Bro di Info Bro 2 di pagi menjelang siang hari ini, tim survei Badan Geologi Kementerian atau SGM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu Ata Polo Gunung Keliemutu. Temuan tersebut juga Badan Geologi SDM mengatakan terindikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 12 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi juga mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah sebanyak 5,2 juta ton ya, tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut juga disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini juga dinilai lebih jauh siap dibandingkan dengan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan juga 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 ton. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 VK yang bertugas. Selamat pagi.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur puluh sebut, Ndi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
7: Iya.
6: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
7: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
6: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Demik, nah kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
5: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
6: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer. Yes. Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
6: Waduh, jangan dong ya.
5: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
6: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
5: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
6: Wow, cukup jauh
5: tempatnya
6: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
5: Iya, betul sekali.
6: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
5: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
6: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. I should say some cool ass folk right here. Two times.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
2: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis bomba ya?
2: Iya, yeah. Okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
2: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, yeah. Itu yang kamu bawain yeah. ya yeah.
2: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya oh, okay. ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
1: campur,
2: Kak.
1: Ya? Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kepada
1: kok jongkok sih?
0: Merah
1: Suruh
0: putih.
1: hormat kok.
2: Duh,
0: hormat.
2: Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
2: Oke, okay. Itu masalah Gen Z sekarang.
1: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
3: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
4: Yeay!

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
2: Alat make up.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Lagi ke topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
3: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
2: ambis,
3: gitu, ada iya ambis, ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
4: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya yes, seperti betul. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2. Tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan. Strip.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Yeah. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
2: Yeah.
1: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh
1: tempatnya
2: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Produa, kita tutup segmen UMKM dan kuliner kita yang membahas seputar coklat ini dengan tips pintar nikmatin coklat cerdas dan juga tetap enak. So, teman Produa, yang pertama pilih coklat dengan persentase kakao tinggi seperti dark coklat daripada coklat susu atau putih ya. Flavonoid dan antioksidan nya itu lebih banyak lagi ya. Konsumsi dengan porsi kecil dan juga tentunya secukupnya. Ingat teman Produa, semua yang over bisa balik nyiksa. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, makan seimbang, cukup air, olahraga agar teman Produa manfaatnya itu bisa lebih optimal lagi ya. Jadikan coklat sebagai treat spesial, bukan rutinitas harian. So, nikmatin saat mood, bukan karena bosan. Karena kalau kamu punya kondisi khusus seperti misal gula darah, berat badan, dan lain sebagainya, itu diskusikan dulu ya dengan profesional medis seperti dokter. Jadi teman Produa, coklat itu bisa jadi teman baik asal kita pintar dan pintar buat milih dan juga pintar buat mengontrol diri kita supaya tidak over ya. Nikmatin rasa manisnya tanpa bikin dompet kesehatan kita nangis ya. So teman Produa, kita bakal lanjut lagi dengan informasi seputar olahraga. So jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
2: Kalau saya, kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak. Kotak bergaris, itu nanti boleh teman-teman bisa
1: boleh
2: cari.
1: Di-search
2: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
1: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
3: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
2: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
1: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
2: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua, kita bakal lanjut lagi di informasi kita yang masih seputar kickboxing Indonesia, di mana perjalanan tim ini di SEA Games gak gampang teman berdua. Lawan yang dihadapi kuat-kuat, bahkan ada yang tampil di kandang sendiri, tapi justru di situ mental atlet kita diuji ya teman berdua. Salah satu momen paling krusial adalah saat atlet Indonesia tampil penuh percaya diri, main taktis dan tetap tenang meski ditekan. Poin demi poin dikumpulin teman berdua sampai akhirnya target medali emas kembali berhasil diamankan. Ini bukti teman berdua kalau kickboxing di Indonesia itu bukan cuma ikut rame aja. Maksudnya di Thailand ya teman berdua, kickboxing Indonesia itu bukan cuma ikut rame aja, tapi benar-benar datang dari persiapan yang benar-benar matang dan mindsetnya itu juara banget ya. Selamat sekali lagi buat kickboxing dari Indonesia. Oke teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga.
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
6: Oke.
7: Okay. Dimana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Okay. Perkenalkan, nama saya Nofer Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan. Badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

2, keberhasilan ini punya arti yang besar tentunya ya teman Pro 2. Dimana yang pertama, kickboxing Indonesia makin diperhitungkan di level Asia Tenggara. Kedua, prestasi ini jadi validasi bahwa pembinaan atlet selama ini berada di jalur yang tepat. Buat atlet-atlet muda ini sinyal yang kuat ya, olahraga bela diri punya masa depan dengan konsistensi tentunya, disiplin dan dukungan. Prestasi internasional itu bukan mimpi doang ya, tapi sesuatu yang bisa dicapai. So teman Pro 2 yang mempunyai cita-cita untuk menjadi olahragawan bela diri ya, semangat terus, kita harus berusaha untuk mencapai yang terbaik ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
5: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming sekali lah.
4: Biasa, gitu
5: yang biasa kan. Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main LINE-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar ikut-ikuti kelas dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen dan bisnis kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu, ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
4: Yang siaran siapa?
5: Oh atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu apa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, kisah kickboxing Indonesia di SEA Games ini bukan cuma soal emas, tapi soal proses perjuangan dan juga keberanian percaya diri pada kemampuan sendiri. Semoga teman Pro 2 prestasi ini jadi motivasi buat anak-anak muda di Indonesia untuk terus berani berjuang di bidang apapun yang kamu tekuni, olahraga, seni, akademik, atau atau karya kreatif. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ngebahas soal berita yang terbaru dari infotainment. Jangan kemana-mana,

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kami dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
2: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
1: Wajib militer gak?
2: Enggak.
3: Dikirim ke barak.
2: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
1: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
3: Aduh, iya. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke informasi seputar infotainment ya, teman Pro 2. Dan aku mau kasih kalian satu informasi tentang Taylor Swift. Dia adalah seorang penyanyi, songwriter, ikon pop dunia. Dan yah, cewek yang lirik lagunya sering banget jadi soundtrack hidup kita semua ya, teman Pro 2. Dimana Taylor Swift ini udah kayak apa ya, dia kalau lagi patah hati jadi duit. Taylor Swift itu dikenal ya teman Pro 2 sebagai musisi yang jago banget nyeritain perasaan lewat lagu. Dari patah hati, jatuh cinta, sampai juga proses self healing juga semuanya ada ya teman Pro 2. Dan yang bikin unik lagi, setiap iranya punya warna sendiri, dari country era, fearless, K-pop ke pop era, ada 1989 sampai karya-karyanya yang lebih dewasa dan juga puitis seperti Folklore dan juga Evermore. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi ngerasa jatuh cinta itu kayak lagi butterfly era, asik, udah kayak ini ya. Udah kayak apa? Apa coba? Nah, buat kamu yang lagi jatuh cinta, lagu Lover tuh cocok banget buat kamu ya. Vibe-nya itu warm, dreamy, wholesome, abis ya. Tapi kalau lagi healing atau butuh power up, Shake It Off itu jadi adem banget ya, wajib banget. Dan buat yang suka vibes mellow, lagi kayak mellow sambil rebahan ya, All Too Well atau Back to December mungkin. Nah, itu ada versinya yang 10 menit juga. Kalau All Too Well ya bisa bikin kalian baper maksimal. Tapi emang ada ya orang yang dengerin lagu sampai 10 menit berturut-turut. Oke, nah yang keren lagi nih dari Taylor teman Pro 2 adalah gimana dia selalu evolve, selalu improve ya teman Pro 2. Setiap album tuh bukan cuma musik tapi cerita dan perjalanan hidupnya. Jadi makanya banyak fans yang ngerasa connect banget karena lirik-liriknya itu jujur dan juga relate.

teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang karena aku masih banyak informasi lain buat kalian. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
3: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
2: bluk. Bluk langsung jadi gitu. Enggak. Kan? Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
3: Okay.
2: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm, itu P2MW namanya, P2MW. Jadi kita dapat pendanaan, mm-hmm, untuk membuat, yeah, sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Mm-hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi, yeah, sampah plastik.
3: Betul. Ya,
2: penggunaan kantong plastik. Mm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, mm, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya, mm, itu design thinking.
3: Design thinking.
2: Okay. Design thinking. Jadi, mm, design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Hmm. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Hmm. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Hmm. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi, hmm, kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya, hmm, UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, hmm, yang paper ramah lingkungan tapi harganya murah, terus bisa masalah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nyanyi teman perduau. Aku kayaknya punya jingle baru deh, teman perduau. Enggak deng. Nah teman perdua, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.
1: Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Hai. Kita mau bikin apa ini?
2: Mau nyanyi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bro, lagi ngapain?
1: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti...
5: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
4: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja ya.
5: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
6: Udah lepas.
4: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
5: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
6: agak sedikit
5: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
4: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Dan sekarang kita masuk masih di seputar dunia musik ya. Tadi kita udah membahas seputar musisi global ya. Sekarang kita ke lokal dulu nih, teman Bro 2. Aku memilih satu penyanyi, Nadine Amizah. Yap, itu aku suka banget sama Nadine Amizah, teman Bro 2. Nadine ini tipe musisi yang punya ciri khas kuat, suaranya halus, vibe-nya itu dreamy banget ya. Dan cara dia menulis lagu tuh kayak ngegambar perasaan dengan kuas yang lembut. Banyak yang bilang nih, teman Bro 2, lagu-lagunya Nadine itu bukan sekedar musik, tapi pengalaman emosional. Dari sorai, rumpang, bertaut, sampai rayuan perempuan gila ya. Semua punya makna yang dalam dan beda-beda bagi masing-masing pendengarnya ya. Kayak bertaut misalnya nih, teman Pro 2, jadi lagu yang sangat profesional. Maksudnya lagu yang sangat personal tentang hubungan anak dan ibu. Sementara rumpang banyak jadi tema teman healing buat teman Pro 2 yang lagi tumbuh dan belajar memahami kehilangan. Dan yang bikin Nadine unik lagi nih, teman Pro 2, adalah caranya menaruh kejujuran di setiap bait. Perasaan muda, dilema, luka kecil, sampai kebahagiaan sederhana. Semuanya itu ditulis dengan sangat puitis, seolah-olah kita itu lagi baca buku harian seseorang. Iya, bener lagi. Iya lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi butuh musik buat nemenin perjalanan pulang atau mau rehat dari riuhnya hidup, lagu-lagu dari Nadine ini cocok banget tahu, teman Pro 2. Aku sering banget dengerin lagu-lagu dari Nadine karena relate banget tuh sama anak Gen Z zaman sekarang ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana lagi ya. Pokoknya kalian stay terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Panglim, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, Panglim, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Iya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Cerita.
5: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang minta enggak pedes berarti?
4: Iya, enggak. Kadang orang pesan menunya sudah manis dagingnya, manis lagi ayamnya. Saya bilang, kalau ini boleh enggak yang pedes satu macam. Karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
5: Ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
4: Iya.
5: Ibu sarankan juga.
4: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
5: Di balance gitu.
4: Iya, terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, saya bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu, jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di suara ceria. Masih bareng Melia, teman Pro 2, di mana pemandangan ke arah gunung sekitar kota Palu ini bisa terlihat, teman Pro 2, sedikit berkabut ya. Dan pemandangan tersebut di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kabut tersebut yang terlihat di sekitar kita, teman Pro 2, itu memiliki kaitan dengan asap karhutla dari Kalimantan? Hingga kini belum ada keterangan resmi ya yang memastikan kondisi tersebut merupakan dampak atau kiriman asap karhutla dari Kalimantan. Sementara itu, dari perkiraan BMKG di Kota Palu pada Senin 24 Agustus 2028 menunjukkan jarak pandang lebih jauh dari 10 km. Dengan kondisi cuaca cerah, hal ini menunjukkan bahwa pegunungan terlihat sedikit berkabut dari kejauhan. Kondisi jarak pandang di wilayah Palu masih tergolong baik. Ya sih, beberapa hari ini ketika kita melihat gunung itu udah gak clear banget ya, teman Pro 2. Jadi sepertinya kita harus sediakan masker deh.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
6: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
5: Terapis.
6: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
5: Berbekam.
6: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
5: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
6: Betul.
5: Yang fase pengobatan bekam,
6: yeah.
5: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
6: suplemen ya.
5: Atau suplemen gitu ya.
6: Iya.
5: Herbal-herbal
6: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
5: Tapi itu secara rutin.
6: Betul. Nah,
5: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
6: betul,
5: kan.
6: Betul,
5: melihat,
6: betul.
5: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
6: Betul.
5: Menyembuhkan orang.
6: Betul.
5: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
6: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
5: membantu.
6: Bisa sembuh karena
4: siap. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
6: Ya mulai dari mana ya?
5: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
6: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: FM, teman terbaik.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
4: Oke, nah, itu masalah
3: Gen Z
4: sekarang
3: kayaknya. Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu. Halo semuanya teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria. Sekarang bukan IM ya, bukan IM Melia.
1: IM juga dong.
0: Oh
1: Indah,
0: iya.
1: Melia.
0: Oh iya lagi.
1: Sama tinggal IM.
0: Sekarang IM digantikan sama
1: Indah.
0: Indah. Jadi teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seru di Sore Ceria ini. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan kita di RRI Digital,
1: betul,
0: bisa juga bisa lewat radio ya, ya. Bisa join radio ke YouTube kita di RRI Palu.
1: Bener.
0: Dan hari ini spesial banget,
1: kita kedatangan tamu spesial yang sangat-sangat ditunggu ya,
0: ya. Cocok banget ya di cuaca yang sangat panas ini, cocoknya kita menyelam ke laut.
1: Untuk menggelapkan ya. Oke.
0: Oke deh teman berdua, kita langsung saja kenalan sama teman-teman dari komunitas Freedive Palu.
2: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya di sore hari ini, Kak?
3: Alhamdulillah sehat dan panas luar biasa.
0: Panasnya luar biasa ya.
1: Biasa di laut, Kak, tiba-tiba ke daratan panas.
3: Betul.
0: Ya. Udah kayak mermaid ya. Oke, ada teman berdua, kita mau kenalan dulu nih siapa aja yang hadir di studio kita hari ini. Bisa mulai dari
1: kiri ke kanan kiri.
4: Oke, terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan ke kita. Nama saya Irma, kemudian?
3: Nama saya Bagas.
5: Halo. Nama saya Mimoy.
0: Wow. Mimoy.

0: Ini saya bekerja di salah satu lembaga negara bergerak di bidang perekonomian dan penyebarluasan uang rupiah seperti itu.
1: Ayo tebak di mana?
2: Enggak usah. Ayo teman Pro 2 yang mau ikutan, silakan tebak-tebak, nanti ada hadiah di belakang.
1: Oke, kita lanjut aja ya sama Kak Mimoy.
3: Kalau saya di sekolah.
2: Oh, Ibu Cekyu.
3: Bukan.
2: Terus apa dong, Kak? Tapi ini salah satu sekolah di Palu ya?
3: Iya, sekolah TK.
1: Oke.
3: Tapi di bagian administrasi.
2: Oke, okay. Iya kebetulan kami bisa dibina juga sebagai anak-anak.
3: Boleh.
1: Oke, teman Pro 2 kita udah kenalan nih tipis-tipis ya sama teman-teman. Dan mungkin kita mulai ya dari yang paling dasar, bisa dijelasin dikit.
2: Apa sih itu Frida, yes. Kak?
0: Iya. Oke, kita mulai dari Fridev ya. Ini biar teman-teman nggak salah pengertian juga. Jadi olahraga di dunia air itu yang ekstrim itu ada Fridev sama scuba diving. Kalau scuba itu yang menggunakan alat seperti tabung gas, BCD.
1: Oh, kalau Fridev enggak ya?
0: Enggak, kita cuma modal fin sama tahan nafas. Istilahnya kalau Fridev itu adalah olahraga yang mengenal diri kita sendiri.
2: Wah, gimana tuh, Kak, maksudnya?
0: Jadi kita tuh gak boleh saling membandingkan antara teman lainnya. Misalkan Kak Irma udah bisa tahan nafas 2 menit. Saya baru mulai belajar baru bisa 1,5 menit. Nah, Kak Mimo yang baru belajar tapi udah bisa 3 menit. Itu gak boleh kita bandingin. Kedalaman juga ketika kita turun, misalnya Kak Irma bisa 16 meter. Saya cuma bisa mentok di 10 meter, ekualisasi itu telinga udah sakit. Tapi Kak Mimo yang dia baru aja mulai, baru sebulan tapi udah bisa di 14 meter gitu. Lebih dalam daripada saya, itu gak bisa dibandingin. Karena struktur tubuh kita kan beda-beda. Ada istilahnya ketika ekualisasi ada yang gagal tuh karena mungkin telinganya salurannya terlalu kecil.
2: Pengaruh,
0: betul. Makanya sering kalau kita naik pesawat, sama nih olahraga underwater sama naik pesawat tuh sama. Karena kalau kita naik pesawat kan tekanannya semakin ke atas semakin tinggi tekanannya. Makanya sering kalau misalnya telinga lagi flu, berasa kan kalau naik pesawat lagi flu, pasti butuh kayak rahang digerakin gitu kan.
2: Kejadian juga kalau di freedive.
0: Betul, jadi kalau freedive misalnya kita ekualisasi itu istilahnya pencet hidung, udara diarahkan ke telinga biar dalam sama di kepala kita tuh sama gitu, jadi gak ada tekanan. Itu namanya ekualisasi. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman kalau misalnya itu salah, maka nanti berujung ke THT. Gitu, makanya mengenal diri sendiri. Misalnya misalnya saya pas di 5 meter telinga udah sakit karena kurang tidur, begadang gitu. Jangan dipaksain.
1: Berpengaruh semua ya?
0: Berpengaruh, makanya mengenal diri sendiri lagi-lagi.
2: Iya, jadi buat teman-teman yang suka adu berantem mekanik
0: sama, betul, sama diri sendiri
2: ya. Please jangan cobain, berdamai dulu
0: betul,
2: ya.
0: Dan itu semua masuk ke ilmu kesehatan karena ada beberapa teman kami juga yang dokter juga ikut join, perawat, bidan gitu pada ikut join ya karena memang benar-benar mengatur itu tadi. Terus nafas juga kita tuh ada nafas namanya diafragma sama nafas dada. Nah, diafragma ini biar tahan nafasnya bisa lebih panjang.
2: Udah kayak paduan suara ya, Kak?
0: Betul.
2: Kita kan biasa suara perut.
0: Betul, kita ada latihannya seperti itu. Jadi ketika kita di dalam air, kan kalau misalnya awam nih sorry pasti mikirnya dalam air ketika kita mulai sesak udara dikeluarin dikit-dikit tuh. Padahal sebenarnya kalau di free dive tuh enggak dibolehin.
2: Jadi harusnya
0: ditahan. Udara yang tadi kita ambil dari atas permukaan sampai ke dalam sampai kita naik lagi baru dibuang. Jangan ketika kita masuk terus kita merasa sudah kontraksi ya istilahnya Kak Irma ya. Kontraksi pengen nafas kita keluarin sedikit-sedikit gitu kan. Itu enggak boleh. Sampai ke atas baru kita keluarin baru tarik nafas lagi. Gitu.
2: Nah, itu kalau ya. Ya aku penasaran sih. Mungkin kalau kayak Karisma ya, gimana sih pengalamannya
1: Irma.
2: Berapa Kak Irma. gimana sih pengalamannya kalau kayak ceritain kakak tadi kan harus ngambil lepas sekali terus masuk abis itu pas keluar baru lepasin tahannya berapa lama kak?
4: Nah sebenarnya ya olahraga free diving itu banyak orang yang salah mengira pada saat mereka pertama kali nih mengenal yang namanya free diving itu pikirannya wah aku harus menyelam dalam nih,
1: lebih dalam,
4: aku harus nahan nafas lebih lama. Padahal sebenarnya intinya bukan itu. Kalau kita baru pertama kali turun ke mengenal nih yang namanya free diving, harusnya kita itu pertama mengenal diri kita dulu sendiri, terus jangan membandingkan diri kita sama orang lain karena

0: kemampuan masing-masing orang itu kan berbeda. Misalnya mungkin Mas Bagas bisa tahan nafas lebih lama dari aku. Ya aku jangan memaksakan harus bisa seperti Mas Bagas.
1: Kalau Kak Irma, kalau dive-nya itu berapa lama?
2: Iya,
1: tuh?
2: Pernah ngecek gak berapa lama Kak?
0: Iya, pernah sih sampai 1 menit lebih dive time-nya.
2: Dengan kedalaman?
0: Tapi itu berproses sih, karena iya semua kan orang pernah jadi pemula.
2: Iya dong.
0: Iya, semua pernah jadi pemula. Jadi aku pun awalnya itu ya hanya coba-coba, tetapi tetap belajar teknik dari orang yang kompeten.
2: Nah, kalau misalnya aku mau tanya juga ke Kak Mimo ini, kalau karena aku penasaran ya, free dive itu harus bisa berenang atau enggak? Ya kan lagi, kadang-kadang ada orang kepikiran, aduh aku nggak bisa berenang.
1: Tapi
2: bisa
1: pengen gitu foto iya. sama ikan-ikan di bawah sana.
2: Free dive juga maksudnya ya. Kirain kan maksudnya emang sempat ya foto lagi sama ikan orang lagi nahan nafas. Nah, gimana Kak Mimo?
3: Sebenarnya harus bisa renang Kak.
2: Oh, okay.
1: Ya, wajib ya?
3: Wajib sih sebenarnya karena itu salah satu untuk keselamatan kita sendiri.
2: Okay.
3: Apabila kalau kita nanti turun di laut, kan biasanya pasang surut air itu kan ini kadang ada gelombang yang besar. Pada saat kita turun kadang bikin kita panik.
2: Oh, tapi pernah ada kejadian pengalaman yang panik tiba-tiba di dalam?
4: Sering.
2: Itu biasanya karena apa Kak?
4: Biasanya kontur yang kita siapkan berbeda dengan lapangan. Misalkan kita berpikir cuaca dari Palu nih cerah nih. Kita misalnya main ke Marantale. Karena spot Marantale bagus banget. Kita main ke Marantale, ternyata sampai sana itu karena sudah beda ini daerahnya kan ya. Tiba-tiba angin, kemudian airnya lagi pasang, ketika air pasang itu dia akan ada gelombang. Nah itu akan membuat kita terombang-ambing tuh di permukaan. Itu bisa panik.
1: Tapi aku penasaran deh, tadi belum ditanya, kalau Kak Bagas sama Kak Mimo udah berapa menit gitu?
2: Oh iya, tadi kan kakak 1 menit. Berapa tadi Kak?
0: 1 menit.
2: Kak 18 detik. Kalau Kak Bagas?
4: Jadi sebelumnya biar teman-teman juga tahu ya, bahwa kalau tahan nafas di free dive itu ada dua. Ada yang di darat sama yang di dalam air.
2: Gimana tuh Kak?
4: Kita istilahnya statik sama dynamic. Statik apnea itu adalah tahan di permukaan air. Kita misalnya duduk, relax gini, kita tahan nafas itu bisa lebih panjang daripada waktu dynamic.
2: Karena tekanan tadi ya?
4: Karena tekanan dan gerakan kita. Biasanya kalau dalam air kan pasti kita ada rasa deg-degan atau gimana gitu.
1: Iya,
4: gitu.
1: Nah,
4: kalau di darat itu biasanya kita standar di 2 menitan gitu. Tapi kalau sudah di dalam biasanya dipangkas setengahnya. Jadi kalau di darat saya bisa 2 menit setengah, tapi kalau di dalam itu 1 menitan juga gitu.
2: Kalau kami mau?
3: Kalau saya sama, 1 menit lebih.
2: Oh, 1 menit lebih ya. Tapi aku biasanya berenang bahkan 1 menit cuma nyemplung dong kayak. Tapi kalau kayak dibilang Kak Irma tadi ya, harus latihan ya.
1: Tentunya harus latihannya ya. Oh iya, kita masuk ke komunitasnya dulu nih. Ya, kita kayaknya udah jauh banget ya berenangnya ya. Ini bagaimana nih awal mula komunitas freedive di Sulawesi Tengah ini terbentuk?
4: Jadi sebenarnya saya ceritain dulu ya Kak Irma ya.
1: Iya.
4: Sebenarnya kan saya dari kantor tuh. Kantor saya itu karena dulu pejabat utamanya tuh suka sama scuba diving. Jadi kami suruh ngambil license semua untuk scuba. Karena kalau sekali turun scuba kan pakai biaya ya. Karena kita nggak bisa turun sendiri dan harus sewa alat-alat semuanya. Terus akhirnya saya inisiatif kayak free dive dulu gitu. Yang free, benar-benar free. Tapi nggak se-free itu juga. Karena modalnya harus ada fin, semua-semuanya
2: itu. Dengar ya teman-teman gue ya. Nggak free-free amat ya.
4: Nggak se-free itu gitu ya. Nah terus waktu itu karena orang kantor sering silih berganti. Jadi kayak apa nih, masa saya harus nunggu anak baru saya latih dulu. Saya ajakin, nanti baru bisa ajak ke laut gitu. Akhirnya saya waktu berenang ke salah satu kolam yang di atas, sebut aja gak apa-apa ya, di Villa Sutaraja itu, saya buat konten tuh sambil latihan free dive sendiri tuh di dalam. Gak sendiri sih, ada teman buddy kan, karena gak boleh sendirian banget kalau kita lagi free dive. Saya latihan, saya buat video, saya upload di TikTok. Terus muncullah Kak Mimo komen, gimana ini, gimana gitu, beberapa teman-teman komen. Akhirnya tak pikir gimana ya kalau ini memang tak buka gitu. Akhirnya kita buat janjian, ya udah kita ketemu besok sore di kolam langsung aja. Datanglah waktu itu 10 orang.
2: Wow, langsung 10 ya?
4: Betul, 10 bareng.
2: Biasa lo.
4: Bareng, terus kita latihan dari nol, latihan basicnya dulu, kita kenalin dulu semuanya. Terus Kak Irma ini udah pemain lama. temennya Kak Irma ini sudah jadi mermaid di Jakarta. Betulan. Dia kerja di kolam.
2: Iya.
4: Yang mermaid itu.
2: Iya.
4: Pakai baju itu.
2: Iya sih, keren.
4: Dia kerja
2: karena
4: di situ.
2: Itu lama banget itu nahan nafas itu. Betul. Di dalam. Wah,
4: dan,
2: salut sih.
4: Dan enggak pakai kacamata.
1: Iya.
4: Jadi keren matanya kena air laut langsung gitu.
2: Enggak perih itu.
4: Nah, itu
1: pulang-pulang hanya Tuhan yang tahu.
2: Mungkin bisa kita wawancara nanti ya belakangan ya.
4: Gitu. Jadi akhirnya waktu itu Kak Irma ikut ke kolam. Sombong dulunya Kak Irma ini. Enggak mau join.
1: Okay.
4: Karena jujur dari semua teman-teman Freedom nih, Kak Irma yang udah menjelajah sebagian lautan yang ada di Sulawesi.
2: Wow.
4: Dia udah sering pergi-pergi ke Manjangan dan sebagainya tuh udah pergi sendiri ya ke Bali, kayak gitu-gitu udah pergi sendiri. Jadi dia kayak ngerasa mungkin anak-anak baru nih ngapain sih kayak mau ngajak kenalan gitu kan. Kita deketin, kita aja ngobrol, akhirnya dia ikut join juga kumpul lah kita.
2: Akhirnya luluh ya.
4: Betul. Dan sebelum kita bentuk Frida Palu pun kita mikir, kita kalau belum ada pegangan license kan, kalau dalam Freedomnya ada license-nya juga. Kita nggak mau nih takutnya nanti teman-teman yang bergabung malah ngerasa kayak nggak safety. Kan tiap hari ada sempet rame di sosmed, lihat kan yang beberapa tempat yang kayak buka jasa free dive tapi mereka nggak punya license. Akhirnya jadi dipermasalahkan kan. Nah, disitulah kami langsung mikir nggak bisa nih kayak gini, dibilang. Terus akhirnya kami join sama teman-teman yang ada di Poso. Di Poso juga ada komunitasnya. Betul. Kita udah saling komunikasi mendatangkan coach ke sana. Akhirnya kami ngambil license di sana bareng-bareng sama teman-teman di Poso.
2: Mahal nggak sih Kak biaya license kayak gitu?
4: Kemarin kita kena di 3,5 ya. 3,5
2: per orang.
4: Per orang, betul. Itu lebih murah daripada license scuba. License scuba tuh 6 jutaan.
2: Karena lebih susah ya.
4: Betul.
2: Scuba ya.
4: Gitu.
2: Oh, okay.
1: Udah panjang banget ya.
2: Oke, teman pro 2 kayaknya kita mau istirahat dulu ya.
1: Mau break dulu ya teman pro 2. Nanti teman pro 2 yang
2: kayaknya
1: mau
2: seru
1: bertanya.
2: Banget ya.
1: Iya. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman pro 2 yang mau bertanya bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Jangan kemana-mana teman pro 2, tetap di Sore Ceria.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Balik lagi teman Pro 2
1: di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Frida. Boleh hai lagi. Hai.
1: Jadi masih di sini ya teman-teman Pro 2 ya.
0: Oke. Okay. Okay, teman Pro 2 enggak kerasa ya, kita udah masuk di segmen kedua.
1: Bahkan kami tadi off record sudah ngobrol.
0: Iya. Yeah. Betul banget, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ya.
1: Betul, tapi kami menarik sih kalau lihat segmen yang pertama ya, Kak. Mm. Tentang scuba, perbedaan scuba diving sama free diving. Itu apa, Kak? Boleh diceritakan lebih detail, Kak, kira-kira?
2: Kak Irma dulu boleh?
1: Silakan. Boleh, silakan Kak Irma.
3: Jadi karena kebetulan saya juga scuba diver.
1: Wow. Oh.
3: Jadi kalau scuba diving itu kita menyelam menggunakan tabung. Mm. Dan tidak boleh menahan nafas. Mm-hmm. Nah, kalau free diving itu kita hanya satu tarikan nafas, kita menyelam dan naik lagi. Mm. Itu sih perbedaannya.
1: Tapi Kak, kalau misalnya kan aku pernah dengar kalau yang kayak scuba diving gitu kan ada yang keracunan oksigen
2: di dalam ya. Oke, betul.
0: Ada bisa keracunan? Nah,
1: bisa.
0: Oh iya,
1: bisa.
0: Oksigennya?
1: Iya. Oh. Nah, kalau
2: bukan keracunan dalam artian oksigen yang kita hirup makanya itu beracun sih enggak.
1: Mas, teman saya masih baru.
0: Masih ya.
3: Kalau yang itu mungkin karena dia menyelam di batas kedalaman yang sudah tidak recommended lagi.
1: Nah, kalau di free diving kejadian nggak sih bisa kayak gitu, Kak? Even memang dia nggak pakai tabung oksigen gitu?
3: Kalau di dunia free diving itu lebih tepatnya blackout ya.
1: Oh.
3: Atau kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen.
2: Kekurangan oksigen.
1: Oh, itu kenapa makanya tadi Kak Bagas bilang nggak boleh satu orang ya?
2: Betul.
0: Harus ada temannya.
2: Betul.
0: Ya?
2: Oh.
3: Makanya itulah pentingnya body system dalam free diving. Jadi kita tidak boleh menyelam sendirian, mau sejago apapun kita.
2: Istilahnya apa Kak Irma? Never dive alone.
1: Kayak ini ya. Ininya bola gak sih? You never walk.
3: Iya. Makanya kalau seandainya mungkin ada teman-teman yang berminat ingin mengenal free dive, ada baiknya kita tahu dulu teknik yang bagus itu seperti apa. Mm-hmm. Kemudian kita belajar dengan orang yang memang kompeten. Dalam hari ini instruktur ya. Atau minimal cari komunitas lah biar bisa sharing. Yes. Sharing bareng,
0: join komunitas free diving,
3: komunitas biar jangan nyelam sendirian, biar ada temennya.
1: Nah, dengar ya teman Pro 2 di sini, makanya kami hadirkan ada free dive Palu
0: yang sudah berlicense ya.
1: Udah berlicense tadi ya Kak ya.
3: Itulah memang pentingnya safety dalam dunia free dive.
1: Iya sih. Okay. Benar. Nah, kalau misalnya tadi kan Kakak bilang kan banyak area-area yang udah dijalani ya sama Kak Irma. Kira-kira Kak, waktu free dive itu di area mana sih yang paling bagus menurut Kakak?
3: Kalau di Indonesia sih hampir semua ya. Soalnya aku nggak bisa memilih.
2: Apalagi daerah timur ya.
3: Apalagi daerah timur, wah luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lagi, malah Sulawesi Tengah aja.
1: Nah, kalau kita spesifikan di Sulawesi Tengah, ada nggak yang paling favorit? Gak?
3: Sulawesi Tengah itu yang paling bagus itu kalau saya sih di Togean ya.
0: Jampana.
1: Kenapa Kak? Apa itu? Jampana. Apa yang dilihat Kak dari situ?
3: Karena di sana itu kebetulan juga jadi spot tempat orang-orang diving. Di situ koralnya bagus-bagus. Hmm. Tapi kalau mau yang lebih dekat lagi ya di Marantale.
1: Marantale di mana ya?
2: Di
0: kita kurang bergaul ya.
3: Daerah pantai timur ya.
1: Rumah. Ya.
0: Bagian sana pokoknya.
2: Teluk Tomini yang sana.
0: Bukan Teluk Tomini yang ini.
3: Ya, bukan ya.
0: Oke, jadi di sini ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk diving ya.
3: Iya.
2: Betul.
3: Dan bersyukurlah kita di Palu ini yang bisa tinggal di apa?
2: Daerah yang deket,
3: deket sama lautan, jadi tiap minggu itu bisa open water di lautan.
0: Hampir gitu. Tiap minggu ya?
3: Hampir tiap minggu.
2: Kadang Sabtu turun, nanti minggu lagi. Kadang kita kayak, yuk kita camping bareng. Jadi Sabtu siang berangkat, Sabtu pagi berangkat, turun. Satu malam minggunya kita barbekyuan bareng, ngobrol-ngobrol. Besok paginya turun lagi, sore baru pada pulang.
0: Ya,
2: gitu.
0: Asik ya. Boleh deh disebutin di mana beberapa tempat yang bisa dipakai diving? teman-teman.
2: Oke, okay, kalau diving kan scuba diving nih. Kalau
0: free dive, free dive.
2: Oke. Free dive.
0: Salah. Maaf.
2: Kalau free dive tuh banyak banyak banget, mm-hmm, kecuali di kampung nelayan, Teluk Palu tuh enggak usah ya. Itu ya. Itu enggak bisa banget. Jadi kalau terdekat tuh kita di Donggala. Mm-hmm. Di Donggala itu di Tanjung Karang tuh sudah bagus. Mm-hmm. Cuma yang kadang kita sayangkan masih banyaknya sampah di situ, Kak Irma ya.
1: Kayaknya itu penyakit bersama, yeah, yang harus diperangi bersama. Betul, juga ya.
2: Padahal di situ, di dekatnya itu, di dekat cekungannya, kalau kura-kura bonek oge, nah di situ tuh ada habitatnya dugong.
0: Oh.
2: Dugong. Jadi kemarin sempat ngobrol juga nih sama teman-teman yang dari Jakarta kan, mereka datang ke sini kan, tak kasih lihat videonya, dia bilang, "Mas, saya rela balik kemari lagi untuk bisa berenang sama dugong."
0: Wow.
2: Karena kalau cuma hiu,
1: biasa
2: black
1: ya,
2: tip itu di Tanjung Karang kan ada juga tuh.
1: Oh iya.
2: Ada, tapi di Morotai ada, di tempat lain tuh ada gitu. Oh, oh. Tapi kalau dugong ini jarang.
1: Betul.
2: Ditemukan gitu.
1: Okay. Dugong itu kalau dibilang dia seperti mermaid jatuhnya.
2: Betul,
1: iya sih?
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Sapi laut jatuhnya ya.
1: Yeah.
2: Sapi laut gitu.
1: Jadi kalau enggak bisa lihat mermaid manusia, lihatlah mermaid hewan.
2: Mermaid hewan dugong.
0: Aduh lucu lagi. Oke, yang penting jangan di kampung nelayan ya. Itu bukan ketemu dugong tapi ketemu maut.
1: Terus nah, aku penasaran sih sama Kak Mimo ya, Kak. Kan sebagai admin selama ini mengelola peserta-peserta ya, Kak ya. Nah, kalau biasanya kan aku dengar ada beberapa yang dilarang ketika masuk ke laut ya. Kalau ke kolam kan oke lah, karena kan itu buatan ya, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tapi ketika ke laut, contoh aku pernah dengar tidak boleh pakai sunscreen.
0: Hah, dan iya kah?
1: Karena merusak terumbu karang.
2: Habitat karang.
1: Iya toh. Belajar lagi ya, Dek. Iya. Nah, kalau dari Kakak sendiri pernah informasiin enggak, atau memang ada informasi terkait pelarangan tertentu enggak, Kak?
4: Kalau kita biasanya ada larangan tidak boleh injak karang.
1: Oh, oke. Okay.
4: Ya, karena nanti bisa rusak.
0: Mm-hmm.
4: Tapi kalau untuk sunscreen kayaknya teman-teman yang lain sudah pada tahu.
1: Ya. Oke. Okay. Selain itu ada lagi enggak, Kak?
4: Apalagi ya?
2: Paling kalau cewek-cewek nih kan ya, Kak ya, kan ada produk tuh yang ramah lingkungan.
1: Uh-huh.
2: Ada tuh sunscreen yang bentuknya di botol bulat.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang ramah lingkungan, harganya emang lumayan sih. Nah, mereka kadang pada beli itu untuk pakai bareng-bareng biar benar-benar menjaga karang, selain tadi disentuh dan diinjak enggak boleh.
0: Mm-hmm.
2: Dengan cara itu juga kayak menghindari yang coral bleaching ya, yang pemutihan
1: karang
2: itu. Dan itu udah ada. Kita udah pernah lihat. Jadi tiba-tiba
1: dia
2: jadi putih.
1: What?
2: Di antara karang putih, bukan yang baru tumbuh gitu, bukan.
1: Betul, betul.
2: Tapi yang putih yang memang dia mati gitu.
1: Oh, ngeri juga ya ternyata. Gitu. Jadi teman-teman perdua, kamu juga harus belajar. Jangan main nyelam aja, karena ternyata banyak juga larangan-larangannya ya.
2: Betul.
1: Yang
2: betul,
1: sebenarnya tujuannya baik untuk menyelamatkan habitat-habitat yang nanti bisa dinikmati sama anak cucu nanti.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay deh, kalau tips untuk pemula nih yang baru mau coba free dive.
2: Tips untuk pemula ya, kalau dari kita sih itu tadi disampaikan sama Kak Irma bahwa kita kenali dulu diri kita, dan kalau bisa join komunitas, jangan belajar dari TikTok dulu. kadang
1: yang sesat,
2: betul
1: ya?
2: Kadang kita belajar dari TikTok kayak diajarin cara tahan nafas dan sebagainya, tapi secara prakteknya kan berbeda gitu.
1: Yeah.
2: Dan lagi-lagi never dive alone, jadi nggak boleh benar-benar sendiri gitu, harus ada temennya. Karena ketika terjadi sesuatu di laut, seenggaknya ada saksinya gitu loh. nggak tiba-tiba hilang
1: kan,
2: gitu.
1: Nggak mungkin kan tiba-tiba
0: takut
1: kamu
0: banget
1: berenang laut, saksinya siapa? Ikan.
0: Oke,
1: ini wawancara gimana ikan?
0: Blub. Oke deh, kalau perkembangan free dive di Sulawesi Tengah saat ini
1: gimana menurut Kakak?
0: Kalau di komunitasnya free dive ini udah berapa orang gitu yang join?
2: Ah, ini admin kita langsung.
1: Oke. Okay.
0: Oh, berarti saya selama ini berbicara dengan adminnya ini ya.
4: Admin dia bukan saya.
0: Oh, bukan.
1: Ya, Kak, nanti di balik layar kita. Gimana, Kak?
3: Pembangannya luar biasa sih.
4: Oh, banyak sekali peminatnya.
1: Wow. Iya. Tapi ini peminat serius atau cuman asal nanya aja, Kak?
4: Ada yang asal nanya, ada yang serius.
1: Tapi untuk peserta yang anggota yang terdaftar secara serius itu kira-kira kisaran berapa orang sih, Kak?
4: Kebetulan 130. Untuk saat ini.
0: Hah, 130?
1: Untuk Sulawesi Tengah atau ada juga yang dari luar?
2: Palu sih itu.
0: Hanya Palu.
2: Hanya Palu.
4: Iya.
2: Yang ada di grupnya kita, grup WA gitu.
1: Apakah satu dari 30 orang Palu merupakan mermaid.
0: Ternyata banyak peminatnya ya di sini.
2: Betul.
0: Ya,
2: betul. Dan ini sebenarnya peluang bisnis gitu. Oh. Peluang bisnis. Kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu hotel yang baru mau dibangun nih, yang itu tak bilang, Bu, Mbak, coba deh buat kolam yang agak dalam, 5 meter atau 6 meter gitu, karena teman-teman saya itu sudah sebanyak ini loh, dan kami itu di atas sana cuma 3 meter dan kadang saling tabrakan sama anak-anak yang les renang. Mereka pengguna permukaan, kami pengguna underwater bawahnya kan, tapi kadang ketika naik ke atas ketabrak lah kayak gitu. Itu saya sampaikan kayak gitu, bahwa kita butuh. Dan nomor 2 juga yang jadi peluang bisnis adalah sampai saat ini dengan keindahan alamnya Sulawesi Tengah, underwaternya juga, untuk dive center aja cuma satu kan ya kalau untuk scuba. Bahkan toko penjual peralatan untuk free dive tuh nggak ada, yang benar-benar toko penjualnya tuh nggak ada.
1: Berarti
2: nggak ada. Kami semuanya beli online semua. Nggak ada yang dari Palu. Yang dijual di Palu itu, mohon maaf, yang merek-merek yang kalau dipakai di kacamatanya dipakai, nanti bekasnya di sini ada dalam banget dan sakit. Karetnya kasar. Pakai finsnya, kaki kita bisa jadi lecet gara-gara bahan karetnya beda gitu. Dan sampai saat ini belum ada. Kemarin sempet ada temen yang mau buka tapi ternyata regulasinya lumayan gitu.
1: Oke, jadi kepentok masih regulasi.
2: Betul.
1: Ya. Nah, tapi aku penasaran Kak, karena tadi bahas tentang ada fins dan segala macam, ada ketentuan tertentu nggak Kak kalau mau free dive itu harus pakai warna tertentu supaya kelihatan, atau bebas pakaian renangnya?
2: Pakaian renangnya bebas sih selama ini. Untuk apalagi ya? Sekarang teman-teman itu dari 130 orang itu punya stylenya masing-masing. Serius. Iya, jadi iya. ketika di permukaan tuh kayak penyanyi dangdut, rumbai-rumbai, tapi ketika dalam air kena efek air yang gelombang gitu,
1: malah jadi bagus.
2: Di slow mo jadi bagus banget.
3: Jadi kita kayak penyanyi dangdut kalau di darat.
1: Di atas. Iya.
0: Rumbai-rumbai.
2: Tapi dalam air bagus banget.
0: Oke, bermacam-macam ya.
1: Kayaknya aku belum berani.
0: Oke, dan teman Produa di depannya kita ini udah ada alat-alatnya ya.
1: Benar.
0: Mungkin bisa diperkenalkan.
1: Betul.
0: Ke teman Produa karena kita sekarang lagi live di YouTube juga ya.
1: Oke. Okay. Ada apa aja sih Kak? Sip.
2: Kak Irma? Oke, okay, sip.
1: Sepertinya juru bicara yang di tengah ya.
2: Oke, okay, standarnya kalau misalkan free dive itu kita pakai fins, kemudian kacamata, dive mask, kemudian ada snorkel. Sama biasanya kalau yang badannya belum belum bagus untuk bisa tenggelam, kan badan kita nih cenderung akan ngambang. Negatif ngambang ya. Tapi beberapa orang yang buoyancy-nya bagus di 5 meter tuh dia nggak keburu-buru naik ke atas. Biasanya pakai pemberat. Makanya kadang kalau ngelihat ada cewek-cewek yang pakai belt atau mutiara-mutiara di pinggangnya itu pemberat itu. Mutiara-mutiara kecil tuh berat, ada yang 3 kilo, 2 kilo. Dipakai di pinggang biar ngebantu untuk bertahan lama di dalam air. Tidak naik ke atas gitu. Perlengkapannya itu aja sih. Kalau snorkelnya ada 2 jenis, ada yang tertutup sama terbuka. Nah, kalau tertutup ini biasanya dipakai untuk snorkel, tapi tergantung kenyamanannya. Tapi rekomendasinya kalau untuk free dive itu yang terbuka gitu. Biar biar dia kalau ketika dari bawah waktu menafas ditiup dulu, keluar air baru bisa nafas lagi gitu. Bedanya itu. Dan snorkel ini kalau di dalam air dibuka gitu. Makanya kalau lagi di dalam kadang teman-teman ada yang disangkutin di kacamatanya, dibiarin tangannya.
1: Snorkeling gitu ya jatuhnya ya.
2: Betul. Ah. Tapi kadang ada juga yang dipegangin, jadi kayak di lengan, digenggam gitu.
0: Tunggu, ini kan kakak-kakak pakai kacamata semua ya ini. Kalau dalam laut apakah pakai soft lens kah?
2: Tidak. Jadi
0: takutnya enggak kelihatan gitu.
2: Dive mask nih ada yang minusnya.
0: Wow.
2: Jadi harus pesan, harus pesan. Tapi kalau kayak cuma minus sampai 2 itu jadi ya? Netral karena dalam air kan membesar 2 kali.
1: Oh iya Kak.
2: Iya. Jadi kalau mata normal misalkan turun kayak ada objek besar sekali gitu, kayak cumi-cumi besar, pas diangkat ternyata kecil. Ya karena tadi pengaruh biasan kan di fisika atau biologi sih kalau kita SD dulu yang ada sendok dimasukin melengkung tapi lebih besar. Nah, itu tadi.
1: Tapi kalau untuk yang silinder Kak gimana Kak?
2: Ada juga.
0: Oh, ada.
1: Ini kalau ada yang kacamata sih.
2: Ada juga kacamata, tapi memang harus mesen dia, enggak bisa yang dijual bebas di toko-toko gitu.
1: Nah, aku penasaran sih Kak, biasanya kena biaya berapa sih untuk perlengkapan?
0: Apakah ini hobi semahal itu?
1: Betul, karena kan banyak yang mikir bahwa ini adalah hobi yang wah, belum semua orang bisa melakukan dan merasakannya.
0: Dan gimana, apakah di sini ada penyewaan?
1: Iya, betul.
2: Oke, jadi kalau teman-teman yang baru berminat ya, Kak Irma ya, dan Kak Mimoy, itu ada teman kita juga, salah satu anggota di komunitas yang dia menyewakan perlengkapannya. Tapi jangan berpikir perlengkapannya udah yang bagus. Jadi fins ini ada tiga. Pertama plastik, fiber, sama karbon.
1: Kalau yang sekarang apa Kak?
2: Ini karbon.
1: Oke.
2: Kalau yang plastik itu yang paling murahnya lah. Itu kalau di harga rate-nya di 1,5 sampai 2 jutaan.
1: Oke.
2: Nah itu. Terus kalau fiber di 2 jutaan ya Kak Irma ya. Fiber 2 jutaan, kalau di karbon 4 ke atas terus.
1: Oke. Gitu.
2: Tergantung brand, lagi-lagi brand. Bahkan ada yang buatan dari luar, dari Australia, dari mana itu beda harganya.
1: Terus gitu. Apa lagi Kak yang biasa dibutuhin Kak?
2: Itu sih paling kacamata, Dave Moss ini kalau cewek-cewek kan suka yang kayak ada bling-blingnya atau apa, Nike-la gitu kan. Biasanya framingnya tuh ada memang dijual.
1: Oh iya, betul. Oh ada, ini beneran serius ya teman produknya.
2: Bahkan yang pakai hijab pun dikasih jepitan yang kayak Nike lagi, itu betulan iya, dalam air iya, ya, itu ada, ada.
1: Oh, supaya tetap di darat dangdut tapi pasti bawah baku.
2: Estetik sekali dalam air jadinya.
1: Oke. Berarti kalau ditotalin kira-kira untuk satu orang kena berapa Kak pengeluaran biasanya?
2: Tergantung sih. Kalau Kak Irma dulu deh. Kita tanya Kak Irma yang udah banyak banget fins-nya dia.
1: Oke.
3: Enggak sih, variatif.
2: Langsung angka deh Kak, berapa?
1: Start dari berapa sampai berapa Kak biasanya?
3: Fins-nya atau
1: satu semua seluruh perlengkapan butuhnya
3: kalau
1: kira-kira?
3: Kalau semua itu variatif sih, karena kan ada yang mulai dari harga sejuta sampai belasan juta.
1: Oh.
3: Ya, contohnya yang seperti ini. Misalnya, kalau yang karbon seperti ini itu sudah belasan juta sih.
1: Oke, okay, teman perempuan mulai nabung ya.
0: Ini hobi mahal tapi dibayar dengan keindahan laut.
1: Iya. Tapi kalau untuk ikut membernya Kak, itu ada biaya nggak sih?
3: Nggak ada.
2: Nggak ada sih kita.
1: Oh.
3: Kita free.
2: Free. Karena kita emang benar-benar konsepnya adalah belajar komunitas bareng, ya, komunitas sharing. Belajar bareng gitu, sharing gitu.
0: Biasanya dalam sebulan itu berapa kali kayak kelas gitu?
2: Kita nggak kelas sih, biasanya janjian aja di grup ya.
1: Iya, janjian. Oh, ada grupnya lagi. Betul. Nanti habis daftar gitu ya Kak?
2: Iya, masuk ke grup WA nanti janjian misalnya Kak Mimoy. Saya free nih besok, boleh dong sore, nanti pada ngelist datang ke sana.
3: Itu biasanya kan karena kebanyakan membernya ini udah pada kerja dan berkeluarga, dan free time-nya itu biasanya nanti weekend, itu lebih sering di hari Jumat, Sabtu atau Minggu.
0: Oke. Ini nanti habis dari sini mau rencana pergi dive di mana nih?
2: Kayaknya kita libur dulu, mungkin weekend depan.
0: Lelah ya.
3: Sudah belang.
2: Karena kemarin persiapan untuk menyambut 17 Agustus.
1: Oh, kemarin acaranya apa Kak?
0: Ikut mengibar juga
1: ya, di bawah.
2: Nanti kontennya dikasih lihat aja.
0: Okay.
2: Jadi kemarin udah buat kita kolaborasi sama teman-teman yang ada di Poso gitu. Bahkan sampai ke Pulau Papan pun kita sambangin kemarin untuk ngambil footage-nya gitu.
0: Pulau Papan di mana tuh Pulau Papan?
2: Togean, Taman Nasional Togean.
1: Udah aku bilang aku cuma tahu Togean. Nah, kalau untuk komunikasinya nama IG-nya apa sih Kak? Atau nama sosial medianya?
4: Sosial media Frida Palung. Namanya
1: oh namanya Frida Palung.
4: Iya, Frida Palung.
1: Oh iya, Frida Palung. Oke.
2: Frida Palung.
1: Frida Palung ya teman produa ya.
0: Itu tadi kita belum bahas loh alasan kenapa teman-teman kakak-kakak ini
1: mengikuti
0: free dive ya.
1: Melakukan free dive. Ya. Oke.
0: Okay. Mungkin bisa dijelasin secara singkat kali ya.
3: Ya kalau aku pribadi ya, karena memang hobinya traveling dan sangat suka dengan aktivitas laut. Jadi pada saat traveling tuh lihat teman-teman lain yang free diving kayak, wih keren sekali, harusnya saya juga bisa seperti itu. Makanya pas balik ke sini coba belajar sendiri waktu itu, karena di sini waktu itu belum ada komunitasnya.
0: Iya, komunitas iya, free dive ini
3: belum banyak yang tahu.
0: Baru-baru ini.
3: Iya.
1: Udah berapa tahun sih, Kak?
2: 2005. 2025 tadi 2025.
1: Oh, makanya 2005. Lama dong.
2: 2025. Oh,
1: okay. Oh, lanjut Kak.
0: Kalau dari 2005 tadi berarti aku yang kurang bergaul.
3: Sampai akhirnya ketemu sama Mas Bagas dan teman-teman.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Kak Bagas?
2: Kalau saya sebenarnya itu rilis karena saya salah satu korban gempa. Jadi karena pendatang di Palu dan di kota sebelumnya tuh nggak pernah terjadi gempa sama sekali dan gempa segede itu, jadi kayak kenalah mental gitu. Jadi 3 bulan ditemani sama psikolog, dan psikolog menyampaikan lakukan hal-hal yang buat kamu merasa nyaman dan tenang gitu. Mm-hmm. Akhirnya ketemulah ke laut, rilis di laut semuanya, sampailah keterusan sekarang gitu. Mm-hmm. Jadi lebih sukanya di laut untuk menenangkan, benar-benar tenang banget karena sebenarnya ikan itu ada suaranya loh.
1: Ada
2: ikan suaranya. Ada. Apalagi ikan kakak tua, kalau misalnya kita turun di Tanjung Karang, kita dengerin ke bawah dia bunyi kayak krek krek krek krek gitu.
0: Iya?
2: Ketika berenang. Serius, ada suaranya.
1: Nanti aku ngajak kenalan sama salmon atau sarden dulu deh.
2: Okay. Gitu, untuk rilis stres dan menenangkan, karena benar-benar kembali ke alam ya, benar-benar kita kayak kembali seutuhnya kayak gitu loh. Jadi benar-benar tenang gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kami Moy?
4: Kalau saya kebetulan waktu itu lihat konten Mas Bagas.
5: Berawal dari
3: FYP, artis ini artis.
4: FYP TikToknya kok bagus. Coba chat-chat kan. Oh, direspon, terus diajak lah gabung.
0: Oke, dari tahun berapa itu berarti ya?
4: 2025.
0: Oh, berarti baru ya?
2: Baru, iya. Betul, baru.
0: Kalau Kak Bagas dari?
2: Saya sudah dari 2020 mulai menekuninya.
0: Udah agak lama.
1: Kalau
0: ya?
1: Kak, kayaknya Kakak lebih lama ya?
3: Enggak sama.
2: Oh, 2020.
1: Iya. Oh, cuman lebih luas beliau.
2: Iya, lebih luas karena kita belum saling ketemu waktu itu.
1: Oke. Ada takut pas pulang nanti.
0: Oke deh teman berdua, gak kerasa ya kita mau di segmen terakhir
1: di
0: nih
1: penghujung.
0: Di penghujung banget nih, mungkin kita mau tanya nih kalau bagian keselamatan resiko ya, apakah kesalahan yang paling sering dilakukan pemula ketika mencoba free diving ini?
2: Tidak jujur pada diri sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Karena ada beberapa teman-teman tuh yang menganggap sakit telingaku ini bisa tertahan gitu, bisa lanjut turun lagi gitu.
1: Tiba-tiba
2: aku masih sanggup nafasku
1: ya?
2: Betul. Ada yang sampai ke THT dan dilarang sama dokternya untuk turun ke laut sampai 2-3 bulan dulu. Betul. Ada, pernah kemarin teman juga ada yang teman di Ampana, dia sampai luka dikit di telinganya sampai 6 bulan gak boleh turun dulu. Sebelum turun harus ini, dan bahkan dia cerita, saya kemarin tuh Kak sampai 1 mingguan ketika ngobrol yang telinga sebelah kanan tuh gak ngedengerin apa-apa betulan, dia bilang.
1: Wow. Berarti karena gendang telinga sih.
2: Betul, gitu ya, karena lagi-lagi tadi gak jujur sama diri sendiri. Karena apa sih yang kita kejar, gak harus seberapa dalam kamu bisa, seberapa lama kamu tahan nafas, tapi menikmati alam itu ya kita turun, kita nikmati fun bareng teman-teman kayak gitu.
1: Oke. Nah Kak, terakhir nih, kira-kira apa sih harapan komunitas free dive ini, Free Dive Sulawesi Tengah, untuk perkembangan olahraga ini ke depannya? Mungkin satu-satu bisa ngasih harapan ke depan gimana?
3: Harapannya semoga lebih banyak lagi yang bisa bergabung ya.
0: Calon member.
3: Ya karena free dive ini olahraga yang asik lah. Benar. Itu aja sih.
0: Harus belajar renang dulu ya.
3: Seharusnya seperti itu. Untuk safety kita sendiri ya. Harus tahu berenang.
1: Oke. Kalau Kak Bagas?
2: Oke, kalau harapan saya sih maksudnya kan sekarang lagi rame juga tuh, kalau lihat kita di TikTok pasti ada yang teman-teman yang buka tempat untuk diajak free dive bareng di daerah Donggala gitu loh. Kita boleh FOMO tapi tetap menjaga, mengenal diri sendiri selain FOMO ya, terus menjaga lingkungan juga. Jangan karena kita pengen dapat gambar yang bagus dan sebagainya turun karang, kadang keinjek gak sengaja. Pakai long fin ini kan gak gampang juga tuh. Jadi kadang dia asal di kicking aja nyabut-nyabut ke karang, semuanya karang yang butuh waktu puluhan tahun untuk tumbuh, kehempas satu kali, patah, dia harus ngulang lagi
0: dari awal
2: gitu
0: ya.
2: Itu jadi harus safety diri sendiri dan kelingkungan juga diperhatikan kayak gitu loh. Kalau bisa latihan di kolam dulu sih, dibenerin di kolam, karena kita kan selalu ngelihat kalau teman-teman ini yang FOMO langsung turun di laut kelihatan, tangannya pasti kemana-mana, berenangnya beda, tangannya pasti kemana-mana. Sementara kalau teman yang udah terbiasa di kolam dan udah tahu itu free dive, tangannya anteng aja, kaki aja yang gerak. Tangannya anteng, paling ngeliatin kalau ada ikan lewat atau ngeliatin koral, soft koral dan sebagainya kayak gitu.
1: Okay.
3: Intinya hargailah ekosistem laut.
2: Nah ya, itu dia.
1: Kalau kami
0: Las, dari kami Moy. Iya.
4: Kalau dari saya, semoga kedepannya untuk teman-teman yang di luar sana jangan cuma FOMO ya. Karena saat ini banyak sekali yang FOMO Kak.
1: Iya, benar.
3: Demi konten.
4: Demi konten.
2: Demi konten. berharap FYP.
1: Padahal jadi merugikan diri sendiri.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Apalagi ada AI, kadang cuma turun berapa terus dibuat AI jadi seolah-olah kayak lautnya bagus banget. Aduh, lucu. Kita pernah komen, ini di mana kita bilang? Di Donggala. Donggala ini sebelah mana? Karena sorry, kita sudah kayak hafal daerah Donggala itu untuk turun-turunnya daerah mana. Karangnya tuh enggak ada yang kayak gini gitu. Bentuk ikannya pun enggak ada yang kayak gini gitu. Tumpukannya enggak ada kayak gini gitu. Okay. Gak dibalas lagi dan bener-bener AI ternyata.
0: Parah sih.
1: Jadi pesan dari Kak Mimo adalah hati-hati penipuan.
3: Dan intinya never dive alone.
2: Oh iya, yeah. Never dive alone itu penting.
1: Bener.
0: Harus berdua ya.
1: Ada lagi yang mau disampaikan harapannya Kak Mimo?
0: Ada lagi mungkin tambahan?
1: Hati-hati.
2: Itu sih. Dan kalau teman-teman misalnya butuh referensi tempat yang sangat indah, deket dari sini di Marantala itu udah bagus banget, serius. Yeah. Bahkan teman-teman saya yang dari Papua pun kemarin turun ke sana tuh pengen banget ngebet ke sana karena pengen lihat Salvador Dali tadi. Salvador Dali itu jenis karang yang ada cuma di Teluk Tomini.
1: Wow. Padahal dari Papua Raja Ampat sendiri sudah sebagus itu.
2: Betul, makanya saya kaget. Bahkan ada yang dari Kendari apa Wakatobi ya. Sama enggak ada, adanya cuma di Teluk Tomini itu, namanya Salvador Dali.
1: Berarti kita harus berbangga dengan Teluk Tomini.
2: Betul.
1: Kita ini.
2: Betul,
1: wah,
2: betul luar
1: biasa.
0: Oke deh teman berdua, kita terhanyut.
1: Kita dalam pembahasan
0: enggak kerasa ya.
1: Dive ini.
0: Sejam ya. Sudah kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada part 2-nya nanti ya. Iya. Siapa tahu ada event-event kedepannya mungkin dibuat sama tim dari komunitas ini.
1: Benar.
0: Dan terima kasih sudah mampir di Pro 2 Palu hari ini buat Kak Mimo, Kak Bagas dan juga Kak Irma.
2: Oke, makasih.
0: Dan teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita di YouTube RRI Palu. Dan Milia pamit.
1: Rinda pamit.
0: Dan juga operator kita hari ini ada Kawayu. Dan teman-teman dari komunitas Freedive Palu juga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye-bye.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Produa. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
3: Masih main juga?
2: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandangan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal yang kita lakukan hari ini, esok, dan seterusnya akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillah.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama teman Pro 2, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak boleh dijadikan sebagai alat akhir penentu keputusan dalam peradilan. Hal itu teman Pro 2 ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara National Law Forum di Jakarta. Wamenkom Digi menuturkan bahwa perkembangan teknologi AI saat ini memberikan kemudahan bagi proses peradilan. Namun kemudahan tersebut ditekankannya teman Pro 2 tidaklah sebagai akhir keputusan terhadap suatu perkara. Namun AI merupakan alat untuk membantu hakim dalam sebuah perkara. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus demam berdarah Dong atau DBD teman Pro 2 terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 213 kasus. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinkes Kota Palu, Muhammad Irza mengatakan teman Pro 2 tren kasus DBD di Kota Palu masih bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Meski terjadi peningkatan jumlah kasus, hingga Juli 2026, teman Pro 2 tidak ditemukan kasus kematian akibat DBD. Dan terakhir teman Pro 2, serial The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar tersebut diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua dilansir dari Variety Selasa 25 Agustus 2026. Serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James dan juga Kaya Sedalario. Musim ketiga ini teman Pro 2 kini dalam tahap praproduksi, belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan. Sebelumnya muncul rumor bahwa Meghan Markle akan bergabung dalam musim ketiga. Guy Ritchie sendiri mengatakan ambisi serial tersebut semakin besar dan menyebut dunia The Gentleman telah berkembang lebih luas. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.

Bunga Citra Lestari Teman Pro 2 kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Dan kali ini Teman Pro 2 ya, BCL menggandeng Joss Flo viralis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya Teman Pro 2. Tapi memang lagu ini sangat-sangat syahdu gitu ya Teman Pro 2 ketika kamu mendengarkan di malam-malam kayak gini ya. Dan kolaborasi tersebut Teman Pro 2 menjadi momen spesial bagi keduanya karena BCL dan Joss juga pertama kali

bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Sejak awal audisi, memang Bachel ini mengaku sudah tertarik nih teman Pro2 dengan karakter vokal Josh. Seperti yang udah kamu dengarkan ya gitu ya teman Pro2, vokal Josh ini kayak ada hint-hint romantisnya gitu teman Pro2. Gimana tuh suara yang ada sensasi romantisnya teman Pro2? Tapi ya itu yang dilirik dari BCL teman Pro2. Josh ini punya karakter suara yang beda gitu teman Pro2. Nah, akhirnya dia menggait Josh untuk mengeluarkan single terbarunya gitu teman Pro2. Karena BCL ini kalau bisa dibilang jadi juri Indonesian Idol udah beberapa season gitu teman Pro2. Tapi selama dia mengawal berjalannya Indonesian Idol dari season 10 kalau gak salah ya, season 9 malah justru, sampai season 14 gak ada tuh yang diajak duet teman Pro2. Sampai terakhir di season 14 ternyata dia tertarik dengan suara Josh gitu teman Pro2. Nah, Josh sendiri ya teman Pro2, setelah Josh akhirnya tereliminasi dari kompetisi, BCL tuh akhirnya kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama gitu. Terpesona ini ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilman Nino. Wah, ini sang maestro lagi nih teman Pro2 bertiga, Lale Ilman dan juga Nino gitu. Udah ada banyak single-single atau karya-karya mereka yang tentunya juga populer gitu teman Pro2. Di JKT48 ada Rhapsody teman Pro2 juga ditulis langsung oleh Lale Ilman Nino. Dan ada begitu banyak lagi lagu-lagu karya dari Lale Ilman Nino yang juga populer gitu teman Pro2. Lagu ini sendiri kalau buat yang kalian bertanya-tanya gitu teman Pro2, ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Jadi lagu ini lebih ke tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling gitu teman Pro2. Karena menurut BCL sendiri, perasaan tersebut terkadang sulit dijelaskan melalui kata-kata. Namun, ada keinginan gitu untuk terus bersama hingga sosok tersebut terasa seperti rumah. Asik. Katanya nih, dalam keterangannya teman Pro2, BCL mengatakan bahwa sejak awal dia sudah jatuh hati dengan suaranya Josh gitu. Itulah alasannya mengapa dia ingin berduet bersama dengan Josh. Dan bagi Josh sendiri, kolaborasi tersebut menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam perjalanan musiknya gitu. Ia mengaku bangga karena BCL menepati janji untuk membuat karya bersama. Sebelum mengikuti Indonesian Idol sendiri, Josh sudah diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 Manokwari, Papua. Dan kini dia sudah mendapat kesempatan untuk memperluas kembali karirnya sebagai seorang penyanyi melalui kolaborasi bersama dengan BCL. Terpesona juga menjadi bagian dari perjalanan 2 dekade BCL di industri musik. Dia mengawali karir sebagai penyanyi melalui album debut pertama, yaitu Cinta Pertama, yang dirilis pada 2006 ya teman Pro2, artinya udah 20 tahun gitu. Nah, single terbaru ini sekaligus melanjutkan kolaborasi BCL dengan Lale Ilman Nino, dan sebelumnya mereka kan udah bekerja sama di dalam lagu yang menjadi original soundtrack dari film Jumbo, Selalu Ada di Nadimu, yang mendapat sambutan luar biasa juga nih dari pendengarnya. Nino Kayam, teman Pro2, mewakili Lale Ilman Nino mengatakan terpesona mengangkat perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang dianggap tepat gitu. Dan lagu tersebut tidak berfokus pada pengungkapan cinta saja, melainkan perasaan yang muncul ketika menemukan seseorang. Senang rasanya gitu teman Pro2. Dia akhirnya bisa bereksplorasi lagi bersama dengan BCL di lagu romansa terbarunya, yaitu Terpesona. Dan lagu ini sendiri berbicara tentang finding the one since day one gitu teman Pro2. Kata Nino kayak gitu ya, jadi lagu itu bercerita kayak kamu sudah menemukan orang yang tepat sejak hari pertama gitu. Dan single Terpesona juga sudah bisa kamu dengarkan di berbagai platform streaming gitu ya teman Pro2 sejak 21 Agustus kemarin gitu teman Pro2. Oke, by the way teman Pro2, welcome di 105 FM RRI Pro2 paling teman terbaik kamu. Ada Iyek di sini yang bakal menemani jaga malam kamu dari jam 7 ini teman Pro2 sampai nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng di Pro2 FM Palu ya teman Pro2. Kamu juga boleh request lagu dan kirim-kirim salam. Silahkan teman Pro2 kalau kamu pengen, di WhatsApp kita terbuka di 0811-4560-3105 atau bisa DM Instagram di @Pro2 Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Kita beralih teman Pro2 dari BCL dan juga Josh Flo. Kali ini ada satu single terbaru juga nih teman Pro2. Ini kata kalau dibilang single terbaru juga tidak baru-baru banget gitu teman Pro2. Ini single yang sebenarnya udah ada tapi dibawain kembali gitu teman Pro2 oleh penciptanya, yaitu Tohpati dengan gandengan barunya gitu teman Pro2. Ada Siska Saras yang berhasil mewujudkan salah satu impiannya dengan berkolaborasi bersama gitaris dan komposer Tohpati. Dan ini keduanya udah mempersembahkan interpretasi terbaru dari lagu Gemintang yang ditulis oleh Tohpati dan pertama kali dipopulerkan oleh Andin pada tahun 2005.
Kolaborasi ini berawal dari proyek Top Hati yang sedang mempersiapkan rekaman ulang beberapa karya yang pernah dia ciptakan. Dan dalam memilih vokalis 92, nama Siska Saras ini muncul karena karakter suaranya dianggap sangat cocok untuk lagu Gemintang. Bagi Top Hati sendiri, 92, Gemintang ini memiliki tempat istimewa dalam koleksi-koleksi karyanya. Dan ia menganggap lagu ini sebagai salah satu ciptaan favoritnya gitu, terutama karena harmoni dan voicingnya yang unik gitu. Liriknya juga ditulis oleh Andin dengan pilihan kata-kata yang puitis dan penuh emosi. Buat yang penasaran, langsung aja teman-teman berdua. Ini dia Gemintang, Top Hati, dan Siska Saras.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana saya bisa salurkan ibu saya yang ada sebab kekaman saya? Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir Produa.
7: Cuma itu sebutan yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
6: Iya, cuma
7: ya, karena sebenarnya bukan target pertanyaan saja, target juga.
6: Iya.
7: Tapi kan memang tadi kalau kerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, melakukan kerja di perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada, itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya yang mungkin punya pemikiran sama ataupun pikiran yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
6: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Wow, banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi, juga pemerintah, juga kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
5: memanfaatkan
4: potensi sumber daya dari sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Informasi kali ini teman Pro 2 mau ngajakin kalian semua yang mungkin lagi dengerin saya, ini adalah pelajar SMP sederajat. Ini kalian bisa menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026. Saatnya buat kalian semua tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif tentunya teman Pro 2. Untuk informasinya kalian bisa catat teman Pro 2, pendaftaran dibuka hingga tanggal 5 September 2026. Biaya pendaftarannya hanya Rp150.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3-5 orang dan pelaksanaan lomba pada 7-8 September 2026. Tunjukkan kreasi terbaik kamu teman Pro 2 karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp 0856-5696-3804. Jangan lewatkan kesempatan emas ini teman Pro 2, RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Berikutnya teman Pro 2, ada informasi lagi buat kalian semua yang punya bakat dalam bidang tarik suara teman Pro 2 atau mungkin menyanyi ya, dan ingin menunjukkan kemampuan terbaikmu, saatnya buat kamu juga bisa ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah teman Pro 2, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang bisa kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. So jangan lewatin kesempatan ini teman Pro 2 untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, silakan dicek Instagram resmi RRI Palu dan juga bisa hubungi panitia di nomor WhatsApp 0856-5696-3804 atau juga di 0858-8578-9540.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Bro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Bro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin

0: ya kan.
1: Betul, betul,
0: terus
1: betul.
0: Ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
1: Benar.
0: Itu aja sih.
1: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
0: Semuanya sih enjoy.
1: Oh, semuanya enjoy ya.
0: Karena hobi juga kali.
1: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
0: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
1: Enak ya, betul. Enak kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener kayak main.
0: Kayak pernah mikir kerja kan?
1: bener. Oke deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September band kan sebenarnya udah lama juga kan.
0: Band lama nih.
1: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2007 2006.
2: Rilis 2007.
0: Oh iya, rilisnya 2007.
1: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005.
1: Gimana nih?
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul. Baru kasih nama September.
0: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
0: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
1: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September band tuh apa dulu?
0: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan. Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan. Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan. Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya
1: saat itu.
0: Pertemuan pertama langsung suka nih. Karena saat itu aku agak selengean gitu kan. Agak berandalan.
1: Anak muda ya.
0: Masih muda soalnya.
1: Masih muda.
0: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
1: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
0: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama.
0: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita sih ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Kebetulan ke bulan September ya, jadi September.
0: Kayak gak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih, bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
1: Tahun segitu, bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya agak aneh. Ya.
0: September band di bulan Januari.
1: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
0: September band. Semoga.
1: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
0: Album
1: pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
0: Ya
1: itu 4
0: kita,
1: tahun ya?
0: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Bener. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
0: Nah dia nih

0: ngewasapin terus.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
1: okay.
0: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke okay, oke okay,
0: udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi lah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke. <okay.
0: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
1: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar. Iya, iya,
0: tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
0: Iya.
1: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin apa? Terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
0: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia Srin
1: asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
1: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita enggak tahu.
1: Iya sih.
2: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
1: Iya, ya. Udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
0: Jadi kayak lebih bahaya. Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya benar sih, benar sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
1: Secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan?
1: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
1: ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oke.
0: Dia mainin ska.
1: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih gak apa-apa juga
2: yang,
1: sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
1: ya. Untuk kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas jawabannya Mas. Tapi sebenarnya berarti ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang enggak begitu berat gitu.
0: Oke.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Ini
1: sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi kayak gitu major perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa? Ya. Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak
0: nyesel. Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya, deep banget emang, ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bener.
0: Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Pattern-nya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya orang enggak ternyata supaya enggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Benar. Enggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh, gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
1: bernostalgia
0: bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
2: Pakai tulisan Arab bacanya.
0: Itu balik bener-bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: Bang? Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman Bro dua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, yeah, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa
0: gitu. Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar.
0: Skornya tetap manusia.
2: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan? Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya, genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kan? Atau
2: visualnya? Udah
0: ada. Ya, ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music Indonesia.
0: Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya, itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Okay. Seperti ini ya, Bang Iput. Berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya.
0: Dia nggak butuh.
3: Sama.
0: sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang jadi, saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Akhirnya
3: kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan. Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik.
2: Alright. Berarti.
0: Gitu. Perspektif kan?
2: Perspektif, iya, bener.
0: Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya, apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Benar.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Tinggal rilis doang ya, bener.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
4: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kamu ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi kita ini dulu boleh. Boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah Selasa aja teman Pro 2 di hari libur ini. Ini adalah Maulid Nabi ya teman Pro 2 di Selasa 25 Agustus 2026. Ini kayaknya kalian kemarin terhimpit di hari libur ya teman Pro 2. Pasti pada ngebatin ya, kayaknya enak nih kalau Senin kemarin juga libur teman Pro 2. Oh jangan salah ya. Senin harus masuk teman Pro 2 Selasa tuh baru dikasih relax lah gitu tubuh dan juga pikiran kamu teman Pro 2. Tapi tenang, besok harus masuk lagi gitu teman Pro 2 dengan segala aktivitas yang bisa sedikit menyibukkan kamu gitu teman Pro 2 ya. Tapi tenang juga nih, nanti saya bakal setidaknya sedikit mengurangi beban pikiran kamu di malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam bareng sama Iye. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol santai di jam 9 ini sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kayaknya kita juga seru gitu ya teman Pro 2 kalau ngobrolin soal informasi-informasi yang lagi update atau yang lagi rame diperbincangkan di media sosial teman Pro 2. Kamu mungkin punya informasi-informasi yang kamu bagi, yang pengen kamu bagiin di Pro 2 FM Palu teman Pro 2, silahkan aja gitu ya. Saya nunggu segala informasi dari kalian teman Pro 2 dan juga requestan kalian yang pengen di request di Pro 2 FM Palu ya, silahkan teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau kalian juga bisa DM Instagram kita di @pro2 palu dan juga aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Nih yang lagi rame juga teman Pro 2, kayaknya beberapa hari ini banyak nih kayaknya teman Pro 2 ya, akun WhatsApp yang tiba-tiba gak bisa dibuka, gak bisa dipakai teman Pro 2. Ada juga yang mengaku bahwa WhatsApp-nya dihack untuk promosi judul hingga kena blokiran gitu teman Pro 2. Jadi udah Komdigi, ini Komdigi kayak tanya meminta Meta untuk klarifikasi hingga hari Senin kemarin gitu teman Pro 2. Nah katanya ya, mereknya kasus peretasan akun WhatsApp yang dimanfaatkan peretas untuk mempromosikan judi online atau yang kalian kenal sebagai judol ya teman Pro 2, hingga berujung pemblokiran suspend oleh Meta yang memicu reaksi tegas pemerintah teman Pro 2. Nah Kementerian Komunikasi dan Digital resmi melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada pihak Meta Indonesia. Nah Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar, nah ini Bapak Alexander Sabar justru malah gak sabar nih teman Pro 2 untuk setidaknya bisa WhatsApp kita tuh bisa kepake lagi nih buat yang WhatsApp-nya kehack dari Meta teman Pro 2. Katanya beliau menegaskan bahwa Meta dituntut memberikan penjelasan transparan mengenai akar masalah teknis beserta langkah pemulihan akun bagi para korban teman Pro 2. Nah dalam keterangannya teman Pro 2 di hari Jumat kemarin, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Meta Indonesia terkait permasalahan akun WhatsApp yang hilang atau terblokir gitu. Meta diminta menyampaikan penjelasan tertulis mengenai penyebab langkah penanganan serta status pemulihan akun terdampak gitu. Komdigi juga sempat memberikan tenggat waktu yang sangat ketat bagi raksasa teknologi tersebut. Meta diberikan batas waktu 5 hari kerja atau selambat-lambatnya hingga

Ya, Senin kemarin Teman Pro 2 tanggal 24 Agustus 2026 untuk memberikan jawaban resmi. Selain klarifikasi, pemerintah mendesak Meta menyediakan kanal aduan khusus yang lebih responsif agar pengguna yang menjadi korban kejahatan Teman Pro 2, kejahatan siber ini dapat memulihkan akun mereka tanpa hambatan birokrasi platform gitu. Pemerintah akan memastikan Meta menindaklanjuti setiap aduan pengguna sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada platform Teman Pro 2. Wow. Ini Meta juga harusnya udah harus gercep ya Teman Pro 2 dengan tenggat waktu yang udah diberikan sama Kementerian Komdigi ya, agar setidaknya orang-orang yang harusnya nih WhatsApp-nya nggak kena hack karena nggak pakai buat judol dan segala macam ya Teman Pro 2, ini kan akhirnya kena imbas ya Teman Pro 2. Bisa jadi akun WhatsApp ini kan digunain sebagai akun jualan ya Teman Pro 2, karena akhirnya kan kena imbas dari judol nih Teman Pro 2. Nah, mungkin kamu punya pendapat ya Teman Pro 2, gimana seharusnya Meta memberantas judol dan segala macam yang sekarang udah beralih ke WhatsApp Teman Pro 2. Mungkin kamu punya ide atau punya sesuatu yang pengen dipaparkan, asik paparkan. Presentasi kali ya. Boleh di WhatsApp kita ya Teman Pro 2, IG dan juga aplikasi RRI Digital. Saya tungguin Teman Pro 2, kita masih bakal lama gitu ya di Jaga Malam kali ini. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu beberapa track berikut ini. Dan kita bakal bahas lagi informasi-informasi lainnya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Mas jangka malam teman Pro 2 ya. Kita di pukul 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah gitu teman Pro 2. Nah kali ini kayaknya sesuatu juga yang lain lagi rame teman Pro 2. Selain mungkin tadi ada beberapa akun WhatsApp yang katanya nih teman Pro 2 dihack untuk promosi judol, hingga ada yang kena blok tuh WhatsAppnya teman Pro 2. Meskipun mungkin kamu yang terkena dampaknya nih adalah orang-orang yang sama sekali tidak menggunakan WhatsAppnya untuk judol teman Pro 2. Nah ini sepertinya akan melebar gitu teman Pro 2 ya. Nah ini kayaknya saya berbicara soal studi lagi nih teman Pro 2. Ini adalah studi yang katanya mengatakan teman Pro 2 bahwa Gen Z ini lebih memilih memprioritaskan masa depan dulu sebelum mereka menikah gitu. Tapi emang iya sih teman Pro 2. Saya sebagai Gen Z juga kembalikan lagi ke diri sendiri ya teman Pro 2. Sebagai kaum-kaum yang merasa terlibat di dalamnya gitu teman Pro 2. Sebagai Gen Z gitu. Yang bahwa studi mengatakan bahwa Gen Z memilih untuk memprioritaskan masa depan dulu sebelum mereka menikah. Sepertinya ini relate ya teman Pro 2. Mau bilang angkat tangan tapi gak kelihatan nih. Mungkin buat kamu yang mungkin sepakat dengan studi ini teman Pro 2, kamu bisa ceritain gitu ya terkait dengan pengalaman kamu. Mungkin kenapa kamu lebih memilih untuk memprioritaskan masa depan kamu dulu sebelum menikah. Apa yang menjadi pertimbangan kamu teman Pro 2? Karena kan ini studi ya teman Pro 2. Jadi memang buat banyak anak Gen Z menikah, punya anak, membangun bisnis, atau mungkin melanjutkan pendidikan, ini bukan lagi suatu keputusan yang harus segera diambil gitu teman Pro 2. Yang harus membutuhkan keputusan cepat gitu. Nah sebelum sampai ke tahap tersebut, justru Gen Z ini lebih banyak memikirkan satu hal gitu. Apakah kondisi finansialnya sudah cukup aman gitu untuk membuat suatu keputusan besar dalam hidup teman berdua. Nah hal ini tergambar dalam Deloitte 2026 Gen Z and Millennial Survey. Sebanyak 55% responden Gen Z mengaku menunda keputusan besar dalam hidup karena kekhawatiran finansial teman berdua. Nah keputusan tersebut mencakup berbagai hal loh teman berdua. Mulai dari menikah, memulai keluarga, membangun bisnis, hingga mungkin melanjutkan pendidikan gitu. Nah survei global tersebut melibatkan lebih dari 23.000 responden Gen Z dan milenial di 44 negara. Menunjukkan bahwa persoalan finansial bukan sekedar kekhawatiran pribadi teman Pro 2, tetapi ini sudah menjadi faktor yang juga ikut membentuk cara generasi muda menentukan masa depannya gitu. Jadi bagi sebagian Gen Z memiliki pekerjaan yang stabil, tabungan yang cukup, terbebas dari tekanan finansial, dan tentunya merasa mampu untuk memenuhi kehidupannya sendiri menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu teman Pro 2. Nah menikah dan membangun keluarga ini akan tetap menjadi tujuan bagi banyak orang. Tetapi waktunya nih yang tidak ingin dipaksain ketika kondisi ekonomi belum terasa aman gitu. Tapi ya gimana teman Pro 2 ya? In this economy ya, kayaknya untuk membentuk suatu keluarga baru, sebenarnya ini bukan menggiring opini bahwa membentuk keluarga atau mungkin menikah ini sesuatu hal yang tidak baik ya. Sama sekali enggak ya teman Pro 2, tapi memang untuk melanjutkan ke jenjang yang seserius itu, harusnya ini sudah dengan persiapan finansial yang cukup, juga mental yang baik gitu ya teman Pro 2. Agar kiranya keluarga dan rumah tangga yang dibangun jauh dari kata gonjang-ganjing gitu ya teman Pro 2, ya enggak sih? Sebelum kita akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pernikahan atau mungkin membina sebuah keluarga gitu teman Pro 2 ya. Ya setidak-tidaknya kamu paham dulu gitu finansial kamu udah segimana, mental kamu udah siap apa belum gitu ya teman Pro 2. Ya itu tadi supaya keluarganya atau mungkin apa yang kamu putuskan itu tidak akan kamu sesali ke depannya teman Pro 2. Nah generasi muda ini juga semakin sadar bahwa keputusan besar seperti pernikahan itu bukan hanya soal kesiapan emosional atau menemukan pasangan yang tepat ya teman Pro 2. Ada biaya tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan anak, cicilan, hingga kebutuhan jangka panjang yang harus dipikirkan gitu teman Pro 2. Nah ini dia yang harusnya kita pikirin teman Pro 2 lebih matang lagi gitu. Harusnya kita sebagai anak muda udah harus sadar dengan segala sesuatu yang akan kita hadapi di depan gitu teman Pro 2 ya. Termasuk itu tadi gitu teman Pro 2. Kamu bisa lebih mematangkan segala sesuatunya gitu. Dari tempat tinggalnya mungkin,
biaya sehari-hari, kesehatan, apalagi kayak mungkin kita yang selama ini apa-apa sendiri ya teman Pro 2, gak punya apa ya, tutor atau gak punya seseorang yang bisa kita jadikan contoh. Nah ini harus kita matengin lagi gitu teman Pro 2 sebelum kita memutuskan suatu keputusan yang sangat berarti gitu untuk kehidupan kita ke depannya gitu teman Pro 2. Pada akhirnya setiap setiap orang memiliki garis waktunya sendiri gitu. Ada yang menikah muda, ada yang memilih menunggu, ada yang fokus membangun karir terlebih dahulu gitu ya. Dan ada pula nih yang akhirnya memprioritaskan keamanan finansial sebelum menentukan langkah berikutnya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Tadi kita udah sempat membahas soal WhatsApp ya teman berdua, WhatsApp beberapa orang yang kena dampak hack gitu teman berdua dari Meta karena adanya WhatsApp yang digunakan sebagai pinjol gitu teman berdua. Nah akhirnya beberapa akun juga kena dampak teman berdua. Nah ini juga sebenarnya ada kaitannya sama WhatsApp teman berdua. Soal mungkin buat kamu yang relate ya teman berdua, ada beberapa orang yang biasanya nih lebih banyak menggunakan emoticon gitu teman berdua, emoji ya teman berdua, menangis. Nah berkat dari kalian-kalian semua yang entah itu ketawa mau nangis beneran pakai emoji ini teman berdua, ini ternyata emoji menangis dinobatkan menjadi emoji paling banyak digunakan di dunia berdasarkan data Google yang dilaporkan The New York Times teman berdua. Emoji menangis atau juga dalam bahasa Inggrisnya asik lonely crying face teman berdua, atau menangis deras yang air matanya bercucur, bukan nangis, kan ini ada emoji ada beberapa tipe ya, yang menangis ada yang cuman air mata satu, kalau nggak salah ada yang ngasih emoji sedih aja. Nah ini yang lebih spesifiknya adalah emoji yang menangis deras, air matanya kan turun dua-dua tuh teman berdua, turun dua-dua gak tuh? Intinya air matanya deras banget gitu teman berdua. Nah ini dilaporkan menjadi emoji yang paling banyak digunakan di dunia sepanjang 2025. Menurut artikel yang ditulis The New York Times, emoji ini berhasil menggeser face with tears of joy. Nah ini yang sebelumnya ternyata memuncaki emoji gitu teman berdua adalah tertawa sampai menangis ya teman berdua. Ada tuh emoji yang ketawa sambil air matanya ada keluar tuh di samping kiri kanan matanya gitu. Dan juga ternyata selain tertawa sampai menangis ada juga rolling on the floor laughing teman berdua, atau yang tertawa sampai terbahak-bahak yang sebelumnya ada di posisi teratas. Data tersebut diambil dari sampel anonim sebanyak 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara melalui Gboard atau keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android gitu. Google yang mengumpulkannya teman berdua pada November 2024 hingga Januari 2025 dan November 2025 sampai Januari 2026 dengan 2025 sebagai data terbaru yang tersedia gitu. Naiknya popularitas emoji menangis deras teman berdua juga tidak lepas dari maraknya maknanya ya teman berdua yang semakin luas gitu. Sekarang emoji ini tuh bukan cuma dipakai saat sedih aja ya teman berdua, seperti yang udah saya sampaikan tadi bahwa emoji itu entah menangis, entah tertawa terbahak-bahak, semuanya pakai itu teman berdua. Atau mungkin yang ngerasa kayak emosional, memalukan, atau bikin gemas sampai rasanya kayak mau nangis, itu emoji pasti selalu dipakai mewakili perasaan tersebut gitu. Nah dari analisis The New York Times terhadap percakapan di sejumlah forum Reddit, teman berdua, perubahan tren ini banyak digerakkan oleh remaja, terutama perempuan gitu, di kalangan generasi muda, dan mulai dianggap terlalu sering digunakan gitu. Meski sebenarnya teman berdua keduanya masih cukup populer ya untuk emoji tertawa sambil nangis ya teman berdua, juga tertawa terbahak-bahak. Ini juga tentunya masih cukup populer di kalangan pengguna yang lebih tua gitu. Kalau yang emoji nangis sampai deras teman berdua itu ternyata banyak digunain sama gen Z ya teman berdua. Untuk yang emoji tertawa terbahak-bahak sampai emoji yang tertawa sambil nangis itu katanya cukup populer di kalangan pengguna yang lebih tua gitu. Nah dari lebih dari 3.600 emoji yang tersedia, 10 emoji teratas menyumbang sekitar 36% dari seluruh penggunaan emoji pada tahun 2025. Selain emoji menangis deras teman berdua, ternyata emoji mawar layu juga ini menjadi salah satu yang pertumbuhannya paling cepat. Sementara emoji batu emoji batu kayaknya ini viralnya di TikTok ya teman berdua, kayak komen-komen di TikTok kan ini sering make emoji batu teman berdua, entah itu pernyataan-pernyataan yang lucu atau mungkin pernyataan-pernyataan yang gak sesuai ekspektasi, pasti tuh keluar emojinya yang batu teman berdua. Semakin sering juga nih ternyata digunakan sebagai respon datar atau ekspresi seperti sedang menaikkan alis ya teman berdua. Kalau kamu sendiri nih sebagai pengguna Android ataupun iOS gitu teman berdua, kamu sering gunain emoji itu dalam keadaan apa, atau mungkin mewakili ekspresi atau suasana hati yang kayak gimana sih teman berdua, dan emoji apa yang paling sering kamu gunain gitu teman berdua? Mungkin kayak ketika kamu lagi di kantor,
Kayak ketika ada teman kamu yang tiba-tiba minta tolong gitu teman pro 2 untuk dibantu gitu teman pro 2 lewat chat. Nah, sementara posisi kamu, kerjaan kamu masih lagi numpuk gitu. Emoji apa yang sering kamu gunain teman pro 2 untuk menolak perkataan tersebut gitu. Sembari kamu menemani dengan kata-kata yang mendukung emoji tersebut ya teman pro 2. Atau mungkin emoji tersebut yang mendukung kata-kata kamu sebelumnya gitu teman pro 2. Ada gak sih emoji apa sih yang sering kamu gunain? Kalau ada boleh silahkan di spill di WhatsApp, di IG dan juga aplikasi live chat ya teman pro 2 di RRI Digital gitu. Nah setelah ini kita bakal bahas soal ya adalah di jam 10 ya teman pro 2 kita bakal bahas sedikit soal burnout gitu. Karena udah saya singgung soal kantor dan segala pekerjaan teman pro 2 dengan diwakili oleh emoji gitu teman pro 2. Oke, stay tune ya, nanti setelah ini kita bakal balik lagi. Tapi sebelumnya kita bakal dengerin dulu beberapa track yang bakal saya puterin ke ruang dengar kamu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya Yek Maulana, teman Pro 2, balik lagi menemani kamu di Pro 2 Palu. Dan juga malam hari ini kita bakal bahas soal topik yang sangat menarik nih, teman Pro 2, yang lagi happening di kalangan anak muda. Tapi ini kita bakal bahas permasalahan yang agak serius dan juga deep, teman Pro 2. Nah, seperti yang kita tahu nih, teman Pro 2, di era serba cepat ini, mungkin kita sering mendengar kata-kata seperti stres berat,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, di segmen berikut ini, teman Pro 2, kita akan kenali dulu nih definisi dan fokus utama dari kondisi permasalahan ini, teman Pro 2. Yang pertama, burnout. Jadi, burnout itu adalah sindrom yang dihasilkan dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Penting untuk digarisbawahi nih, teman Pro 2, fokus utama burnout adalah pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, pemicunya biasanya tuh, teman Pro 2, khusus berkaitan dengan tuntutan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya reward, rasa kehilangan kontrol, atau bahkan ketidakadilan di tempat kerja kamu. Nah, karakter utamanya nih, teman-teman Pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikannya dengan 3 dimensi. Yang pertama, perasaan kehabisan energi atau kelelahan. Yang kedua, teman-teman Pro 2, peningkatan jarak mental dari pekerjaan atau perasaan sinisme terkait pekerjaan. Dan yang terakhir nih, teman-teman Pro 2, penurunan efikasi profesional atau merasa kamu tidak mampu atau tidak produktif begitu, teman Pro 2. Sementara itu untuk depresi, jadi kalau depresi ini sepertinya semua orang udah pada paham-paham begitu, teman Pro 2, dengan definisi sesungguhnya. Jadi depresi itu adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi mood secara mendalam, pikiran dan perilaku, dan juga tidak selalu terikat pada pekerjaan. Jadi pemicu utamanya itu bisa jadi bisa multifaktorial, melibatkan faktor biologis, kimia otak, gen, genetik, psikologis, dan kadang juga sosial, teman Pro 2, meliputi dengan trauma, kehilangan, penyakit, dan lain-lain. Lalu karakter utamanya nih, teman Pro 2, gejalanya meluas ke seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pekerjaan. Kriteria diagnostiknya tuh, teman Pro 2, utamanya mencakup mood depresi hampir sepanjang hari, seperti sedih, hampa. Lalu kedua, kehilangan minat atau kesenangan pada hampir semua aktivitas yang disebut dengan anhedonia. Nah, jadi ingat ya, teman Pro 2, burnout itu spesialis pekerjaan, sedangkan depresi itu generalis yang mempengaruhi seluruh hidup kita. By the way, jangan kemana-mana, teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan yang sama, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Kita masuk ke segmen yang paling penting nih teman Produa. Kita akan membandingkan gejala yang paling mencolok agar kamu bisa membedakannya dengan lebih mudah. Gejala dari kedua yang kita sebutkan ini teman Produa, yaitu mood dan juga emosi. Nah kalau burnout teman Produa, itu sinis, frustasi, mudah marah terhadap pekerjaan atau lingkungan kerja. Sementara di sisi lain untuk depresi, itu sedih, hampa, putus asa, rasa bersalah, tidak berharga secara menyeluruh teman Produa. Lalu gejala berikutnya nih dari burnout dan juga depresi, itu hilang minat atau anhedonia. Burnout sendiri itu bisa jadi hilang minat atau motivasi hanya pada pekerjaan. Masih bisa menikmati hobi dan juga waktu luang sih teman Produa. Kalau depresi itu hilang minat pada hampir semua hal, mulai dari hobi, makanan, seks, sampai bersosialisasi teman Produa. Dan juga berikutnya nih teman Produa, untuk gejala lainnya adalah energi dan juga kelelahan. Untuk burnout sendiri nih teman Produa, itu kelelahan muncul terutama terkait pekerjaan setelah liburan atau cuti, energi bisa pulih. Sementara untuk depresi ini teman Produa, kelelahan fisik dan mental terus menerus tidak membaik dengan istirahat atau liburan. Kalau yang nextnya nih teman Produa, gejalanya adalah harga diri. Untuk burnout sendiri itu merasa gagal atau tidak kompeten dalam peran kerjanya, seperti efikasi profesional. Dan untuk depresi sendiri, rasa tidak berharga atau bersalah yang pervasif atau menyeluruh pada diri sendiri teman Produa. Dan yang terakhir nih teman Produa, untuk gejala dari kedua yang udah kita sebutin nih teman Produa, yaitu pikiran. Untuk burnout sendiri tuh pikirannya fokus pada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti misal dia ngatain gini teman Produa, pekerjaanku buruk, aku benci bosku. Nah seperti itu. Kalau untuk depresi sendiri nih teman Produa, pikirannya gelap, negatif tentang diri sendiri, masa depan, bahkan muncul pikiran menyakiti diri, atau bahkan yang lebih parahnya bisa sampai bunuh diri sih teman Produa. Intinya pada burnout kamu mungkin masih bisa tertawa lepas saat nongkrong bareng sama teman, tapi merasa tertekan dan tidak bersemangat begitu melihat email kantor. Untuk depresi sendiri teman Produa, kesedihan dan kehampaan itu hadir hampir sepanjang waktu, menggerogoti kemampuanmu untuk menikmati apapun dan juga dimanapun teman Produa. Namun nih teman Produa, hati-hati, burnout yang tidak ditangani bisa berkembang menjadi depresi. Jika gejala burnout kamu udah meluas dan kamu udah mulai kehilangan minat pada hobi atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas, ini sinyal bahwa kamu perlu perhatian medis segera.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Setelah tahu nih teman Pro 2 perbedaannya, sekarang kita bahas bagaimana cara menangani dan juga mencegah keduanya teman Pro 2. Untuk burnout sendiri tuh teman Pro 2 solusinya adalah mengubah lingkungan kerja atau cara kita berinteraksi dengan pekerjaan. Tindakan yang perlu kamu lakukan nih teman Pro 2 bisa dengan mengambil cuti, menetapkan batasan kerja yang jelas atau work life balance. Ini udah pada tahu kan teman Pro 2. Lalu delegasi tugas atau bahkan pindah pekerjaan. Fokus pada restrukturisasi pekerjaan kamu, teman Pro 2. Sementara untuk depresi sendiri nih, kamu boleh banget membutuhkan intervensi klinis karena ini adalah gangguan mental. Tindakan yang perlu kamu lakukan nih, teman Pro 2, pertama konsultasi dengan profesional kesehatan mental, mulai dari psikolog atau psikiater. Penanganannya bisa berupa terapi bicara seperti cognitive behavioral therapy atau CBT atau pengobatan antidepresan jika kamu memerlukan itu, teman Pro 2. Untuk menyeimbangkan kimia otak dan juga fokus pada pemulihan kondisi mental secara biologis dan juga psikologis. Ingat nih teman Pro 2, baik burnout maupun depresi bukanlah tanda kelemahan kamu. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika kamu mengalami burnout, coba ambil jeda sejenak dari pekerjaan. Bicaralah dengan atasanmu tentang beban kerja kamu teman Pro 2 dan prioritaskan waktu luangmu. Dan kalau kamu mencurigai depresi nih teman Pro 2 yang terjadi di dirimu, segera cari bantuan profesional. Di Palu mungkin udah banyak tuh. Ada banyak psikolog atau klinik yang bisa kamu datangi. Jangan pernah mendiagnosa diri kamu sendiri teman Pro 2. Merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Jadilah teman terbaik buat diri kamu teman Pro 2 yang peduli, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarmu.

0: gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bro, lagi ngapain?
1: Biasa, lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 melalui pemancar FM 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Pada hari Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro
2: 2. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, hits music station.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus demam berdarah dengan terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 213 kasus. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinkes Kota Palu, Muhammad Tirza, mengatakan tren kasus DBD di Kota Palu masih bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Meski terjadi peningkatan jumlah kasus, hingga Juli 2026 tidak ditemukan kasus kematian akibat DBD. Dan menurut Irzam, kasus DBD pada awal tahun sempat berada di angka 26 kasus pada Januari. Setelah itu jumlah kasus mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian di beberapa bulan berikutnya. Untuk menekan penyebaran DBD, Dinkes Kota Palu melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian. Salah satunya melalui penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang dilaporkan rumah sakit.
0: Intro 2. What's new? Intro 2. Intro 2.
1: Berita selanjutnya, teman Pro 2, karhutlah terjadi di kawasan Pegunungan Kaliali, Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi pada Minggu 23 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar 4 Wita tersebut diperkirakan menghanguskan sekitar 5 hektar lahan perkebunan. Lokasi titik api berada sekitar 2 km dari pemukiman warga. Informasi kebakaran tersebut langsung ditindaklanjuti dan Pos Dolo Selatan Serma Zainal Abidin bersama kelompok siaga bencana, KSB, aparat desa dan masyarakat. Tim gabungan bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan sekaligus upaya pemadaman. Setelah menempuh perjalanan menuju titik kebakaran, personel tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Upaya pemadaman kemudian dilakukan secara bersamaan untuk mencegah api meluas ke area lainnya.
0: Intro 2. What's new? Intro 2. Intro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, Do Kyung So atau D.O. EXO bersiap melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang bertajuk Dopamin. Pada September mendatang, ia memperkenalkan foto teaser pertama untuk album tersebut selama Selasa 25 Agustus 2026. Mini album Dopamin dijadwalkan dirilis pada 8 September pukul 18 waktu Korea Selatan. Melalui berbagai platform musik, album tersebut menjadi karya terbaru Do Kyung So setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital sebelumnya, Dumb. Comeback ini sekaligus menandai kembalinya Do Kyung So dengan karya musik baru setelah perilisan Dumb hampir 1 tahun lalu. Melalui Dopamin, penyanyi sekaligus aktor tersebut kembali menyapa penggemar dengan mini album terbarunya. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
5: Aku akan mengawas anjing dan kucingku terlebih dahulu.
4: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.

0: kami suka makan di tempat makan dan di pinggir jalan. Jika kamu kamu tahu aku salah.
1: Rude FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Meli ya, yang nemenin pagi kamu dengan lagu-lagu pilihan tentunya, dan juga informasi-informasi terbaru teman Pro 2. Tadi kita barusan aja dengerin Terbuang dalam waktu ya. Dan dari judulnya aja rasanya kayak ada sesuatu yang tertinggal. Kadang kita gak sadar, ternyata ada banyak hal yang kita buang dalam perjalanan hidup teman Pro 2. Waktu yang seharusnya kita gunakan buat bilang I love you atau aku sayang kamu. Kesempatan yang seharusnya kita ambil, atau bahkan momen sederhana yang dulu kita anggap biasa aja, padahal waktu itu unik banget. Dia gak pernah marah ketika kita sia-siakan, tapi juga gak pernah mau kembali ketika kita sadar sudah kehilangannya. Jadi kalau pagi ini kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, jangan terlalu lama menunggu. Mau bilang terima kasih, bilang maaf, atau mau memulai sesuatu yang baru, silakan teman Pro 2. Karena mungkin yang paling kita sesali nanti bukan tentang apa yang gagal kita dapatkan, tapi tentang waktu yang sudah lewat dan gak pernah bisa kita ulangi lagi. Jadi pagi ini jangan cuma menjalani hari, bikin hari ini jadi sesuatu yang suatu saat nanti kita gak bakal lupakan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, karena masih pagi ya, pagi itu masih panjang tentunya, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11. Dan for your information teman Pro 2, semalam itu hujan di beberapa titik di kota Palu. Alhamdulillah banget ya, semoga dari hujan tersebut ada hujan-hujan yang lainnya lagi, karena Palu ini udah kekeringan banget ya teman Pro 2. Udah lama gak dengar suara hujan ya kan. Dan teman Pro 2, kalau hujan itu biasanya sedia payung, kalau menurut Idgitaf sedia aku sebelum hujan.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum lanjut lagi, teman Pro 2 kita update dulu kondisi cuaca hari ini di Kota Palu. Sebelum beraktivitas ya, teman Pro 2, menurut perakiran cuaca hari ini di Kota Palu, teman Pro 2, secara umum cerah hingga cerah berawan dengan suhu yang bisa mencapai sekitar 32 derajat Celcius di pagi hari, di siang hari. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini mau berangkat kerja atau kuliah, sekolah, atau sekedar keluar rumah, tetap nyaman ya teman Pro 2, jangan lupa siapkan air minum karena memasuki siang hari suhu itu bakal terasa cukup panas. Dan buat teman Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan, tetap pantau perubahan cuaca di wilayah ya teman Pro 2 masing-masing, karena kondisi cuaca bisa berubah antara kecamatan ya, jangan sampai di Kartini hujan, di tempat lain enggak ya. Dan itu dia teman Pro 2 update cuaca hari ini di Kota Palu. Semalam hujan dan ya pagi ini cukup-cukup berawan ya teman Pro 2. Ini antara dua nih, berawan atau berasap. Tapi menurut BMKG asapnya itu belum sampai di sini ya, semoga ya teman Pro 2. Oke, jangan lupa pakai sunscreen dan juga minum air putih ya teman Pro 2 yang cukup buat hari ini. So, kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi. Warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa, aku ada informasi nih buat teman Produa yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh nggak ketinggalan kereta, nggak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. Silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Produa.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Juyun The Boys resmi bergabung dengan S Factory setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi hiburan tersebut. Pengumuman kerjasama itu disampaikan oleh S Factory sekaligus menegaskan dukungan terhadap aktivitas grupnya. S Factory menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Juyun bersama The Boys yang menjadi bagian penting identitasnya sebagai artis. Perusahaan tersebut juga akan membantu Juyun memperluas perjalanan karirnya melalui bidang acting. Penilaian agensi terhadap Juyun didasarkan dan pada kemampuan panggungnya yang menonjol serta ekspresi emosional yang dinilai mendalam. Potensi dan karakter unik Juyun ini diharapkan dapat berkembang semakin luas melalui kesempatan berakting. Aktivitas bersama The Boys tetap mendapat perhatian S Factory sebagai bagian dari perjalanan musikal Juyun. Pencapaian grup tersebut juga dihormati perusahaan sebagai akar serta identitas Juyun selama berkarir sebagai artis.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Cuan, nendong game. Nendong.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang